0: tidak ngerti. Tidak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini juga khilaf di kalangan para ulama, menurut mazhab Syafi'i lakin la yukrah al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khuffain. Menurut mazhab Syafi'i tidak mengapa, tidak makruh seorang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu. Enggak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawa Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallam berkata, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi," kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, "wa tawalla wa dhahaba ashabu," kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, "hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu," sehingga ketika mereka pergi dia pun mendengar langkah kaki sendal-sendal mereka. Kemudian malaikat, dua malaikat pun datang kemudian menundukkannya dan kemudian menanyakannya, yaitu satunya namanya Munkar, satunya apa? Nakir. Intinya Rasulullah mengatakan sampai dia mendengar langkah bekas apa, langkah bunyi sendal-sendal orang-orang yang tadi mengantarkannya dalam kuburan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan orang ke kuburan pakai sendal. Ini pendapat sebagian ulama, mandang hukumnya makruh. Kenapa? Karena hadis, ada hadis lain yang Rasulullah menegur orang pakai sendal. Ketika Rasulullah lihat orang dikuburkan ada yang pakai sendal, Rasulullah mengatakan, "Ya sahiba as-sibtiyataini, alqi sibtiyataika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang yang menggunakan dua sendal, lepaskanlah sendal. Lepaskanlah sendalmu." Ya. Ada yang menjamak, ya hukumnya makruh. Ada yang menjamak, jangan, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, seperti misalnya becek. Saya kapan menguburkan ada keluarga, hujan. Sehingga dalam kondisi demikian boleh kita pakai sendal. Atau areal pekuburan banyak duri, maka kita boleh pakai sendal berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita tidak usah pakai sendal, mengamalkan hadis tadi. Adapun menurut mazhab Syafi'i tidak makruh. Orang pakai sendal enggak ada masalah karena berdasarkan hadis ini. Kemudian wa yukrahu bina'u masjidin 'alal qabri sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah aw ghairihi lima rawa aw ghairuhu, ya. Sawa'un, dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah aw ghairuhu atau ghairuhu, apakah mayatnya terkenal dengan baik atau bukan orang soleh, ya. Tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kemudian juga hadis Abu Mas'ud Al-Ghanawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalla ilaihi, dilarang untuk salat ke arah kuburan. Dan Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri wathanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu qubur anbiya masajida. Sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya, karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah SAW. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah SAW berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah SAW dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al Badru Alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para dai inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah pelita. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat, dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya, karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana?
3: Rabu kemarin, sampah-sampah yang ada lihat ini sudah mulai menumpuk.
4: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
2: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda, Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama 1 jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam sholatnya, ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Quran. Ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuk. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Muluk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Muluk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama sunni lainnya memuji peran Nizamul Muluk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Muluk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Muluk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. 2. Pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Muluk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Muluk menciptakan generasi Muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Muluk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Muluk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita akan lanjutkan adab yang harus diperhatikan terkait interaksi wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram. Di bagian yang kedua ini, kita akan sebutkan adab yang kelima, yaitu tidak berdua-duaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya dan bukan pula mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, imra'ati kharajat hajatan waqta tabtu fi ghuswati kada wa kada. Qala irji' fahujja ma'a imra'atik. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram seorang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata, wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah dan berhajilah bersama istrimu. Dari hadis ini kita mengetahui bahaya dari berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan suami atau bukan pula mahramnya. Berdua-duaan dengan seorang wanita, bahaya dari berdua-duaan ini adalah setan akan menjadi penengah atau orang ketiga di antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin." Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha wa imra'ati turidul hajja. Faqala ukhruj ma'aha. Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan. Demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi SAW saat beliau keluar dari masjid, sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi SAW pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa innahu laisa lakunna antahkukna at-tariq alaikunna bihafatit tariq." Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
10: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain, sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka, seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi dalam menyampaikan kritik, saran atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, sebagai umat Islam, memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya, apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, yang artinya, aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong, dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan, itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. Karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki.

0: 7 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Ya'kub berkata, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur, halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba, karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas ucapan dan kata-kata seseorang menunjukkan seperti apa isi hatinya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kesempatan ini dalam rubrik biografi salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di

0: Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha' bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk di antaranya yang pertama, Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis. Dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qahtan, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razzaq bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang beriman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan, karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak. Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, Beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan Abdul Malik terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair, hum adamun idrisun nuhun huduma sholih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6 ya, hum adamun idrisun nuhun huduma sholih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan ya. Suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir. Di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir. Kemaksiatan, kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala. Di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, "Ya abati." Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, "Ya abati." Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan "Duhai ayahku," cukup dengan kalimat "Ya abi." Ya, tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata "Ya abati," menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ada juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, "Ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah." Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka adzabun minar rahman." Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan melawan kekuatan kolonial demi kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Dari kecil, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai anak sulung, Diponegoro awalnya diharapkan menjadi raja berikutnya. Namun, karena beberapa pertimbangan politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya. Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa seperti pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan di antara kelompok-kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah meski harus menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Namun, dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan, semangat juang Pangeran Diponegoro tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian, semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Doa ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
0: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktunna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna." Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Ad-Dhahhak dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, "In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir." Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri. Karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka. Dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya, maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah. Jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roji'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak ba'in, yaitu ditalak 3, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak ba'in. Dan terjadinya talak ba'in ini setelah mereka dibatasi dengan 3 talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak ba'in yaitu talak 3 dan ada wanita yang ditalak roj'i yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walahunna mislul ladzi 'alaihi nabil ma'ruf. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menikahi mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah." Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, "Wallahu 'azizun hakim." Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya, dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Robku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah oleh kalian semua di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ah-

0: Radio Simpati, Simpati FM. FM, suara dakwah Islam.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga islami bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang pembahasan penting, yaitu membina keluarga islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan keluarga kita keluarga islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat salih, pastilah masyarakat itu salih juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang Muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
7: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Gavatar yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran Gavatar guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran Gavatar. Poin pertama, aliran Gavatar adalah sesat dan menyesatkan. Karena, pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap muslim pengikut aliran Gavatar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan Gavatar adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas Gavatar untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran Gavatar serta setiap paham dan keyakinan yang serupa dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan Gavatar yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-Gavatar. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikan hati manusia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang membolak-balikan hati manusia, mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang menzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau dizalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati, bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doanya serius, benar-benar waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar dengan keikhlasan total sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita, jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, ijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita, gitu ya. Ya, kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan. Sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah SAW. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya. Uswah itu maksudnya qudwah, teladan, ya. Orang yang dijadikan sosok untuk ditiru, diikuti. Dan manusia itu secara fitrahnya dia suka meniru, baik di yang ditiru itu yang positif atau yang negatif. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu semuanya plek, ya, tiruan. Kalau yang tidak jauh dari perilaku bapak ibunya, dari segi bicaranya, itu biasanya mengcopy paste dari gaya bicaranya siapa? Orang tuanya. Atau kalau tidak, tetangga dan teman-teman dekatnya. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau. Kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu aidan, dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qattu adyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Famaqala liqat. Uf, ya, enggak pernah mengatakan ini itu. Walaqala li syai', ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Artinya enggak banyak protes. Enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya. Ala fa'ata kadza, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya, beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu? Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, ayo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Wa man ahsana.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أيها الإخوة معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka tuhan-tuhan itu la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wala yadhurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadz zalimin. Berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin." Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud, karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir, tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan, tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar, fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a, karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili, yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal beramal saleh. Ingin beramal saleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan,

apapun. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permintaan kalian, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah, dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya, dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diiqab, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah, kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian setelah itu fatawakkal 'alallah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak, apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakkal 'alallah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya war rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul, didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan

0: Kedoliman-kedoliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin. Rabbi, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia. Tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit. Setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya, karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah.
3: Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya, yadhummuhu dhammah. Kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun. Baik orang dewasa ataupun anak-anak. Baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, taharraka li mautihil arsy. Arsy Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Jadi, subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70,000 minal malaikah, laqad dhumma dhammatan thumma furija an." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya. Dan pintu-pintu langit dibukakan baginya. Dan jenazahnya dihadiri oleh 70,000 malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan, law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibn Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'ad." Walaqad dhumma dhammatan thumma rukhiya anhu. Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik bayi atau dewasa, baik orang mukmin, ada yang saleh maupun orang yang fasik. Semua akan merasakan himpitan ini. Dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min zalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa 'abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah munkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena munkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, "Fayatihi malakan syadida al-intihar." فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya, dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya, kedua malaikat ini menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya. Lalu bertanya kepada orang tadi, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa dinmu, dan siapa nabimu. Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid, di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, la adri." Dia menjawab, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, "Ma dinuk? Apa dinmu?" Dia menjawab, aku tidak tahu." Maka kedua malaikat bertanya lagi, "Apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian?" Maka orang itu tidak tahu siapa namanya, siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi. Maka kedua malaikat menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu." Maka kedua malaikat itu berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wa la talaut." Ini engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya, "Siapa Rabbmu?" dia menjawab, saya tidak tahu." Ditanya, "Apa agamamu?" dia menjawab, "Saya tidak tahu." Ketika ditanya, "Siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu?" yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu." Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah fi sabilillah, maka doakan mereka. Titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang dai ilallah taala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saling menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar, dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Syair.

0: Kalau kau tahu Taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai Taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita, matahari huda akan padam meredup, siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai Taruna, oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan, kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali, aku tahu kau terluka parah, wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap, tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau Taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia, jangan berhenti, jangan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pecandu narkoba tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya salat. Syekh Said Sabiq rahimahullah taala dalam kitabnya Fiqih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang berakal lagi baligh hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya solat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi, dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjidi fatanawaluhun nas, faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in." Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madhi. Yang dimaksud dengan madhi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madhi dari kemaluannya. Madhi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madhi. Berkaitan dengan hukum madhi, para ulama sepakat bahwa madhi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya, sebab madhi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. An Aliyin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanib natihi fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madhi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin Al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madhi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubasa menjelaskan bahwa air madhi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Daraqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban." Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia, seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi dan madhi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia hingga hari kiamat. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi harta, rumah, dan makanan dengan saudara mereka yang baru datang dari Mekah. Dengan adanya persaudaraan ini, kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mampu saling membantu di tengah kondisi sulit setelah hijrah. Persaudaraan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial, tapi menjadi simbol kekuatan persatuan dalam Islam. Dari sini, kita belajar pentingnya membantu saudara seiman serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian pendengar, kebijakan penting lainnya adalah Piagam Madinah yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah SAW sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang penuh hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أولئك هم الغافلون.
1: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
2: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Rep, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah, terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak? Pas kita pengajian dulu.
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh. Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Ya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak,
1: dan yang terpenting halal.
2: Rip, rip, rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
9: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan. Terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk, wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Saljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Saljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Saljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Saljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Saljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan Kesultanan terpecah belah, menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Saljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Saljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Saljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitai dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Saljuk. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Saljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Saljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Saljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Saljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Saljuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus soleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid. Meskipun Atha' As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun pengaruh spiritual Atha' As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atha' As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atha'? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya? Maka Atau As-Salimi menjawab, jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut. Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu. Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atau As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atau As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atau As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atau As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atau As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atau As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini. Atau As-Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atau. Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atau As-Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atau wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atau As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atau As-Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atau As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas. dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atau As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia, sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atau As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir, sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atau As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atau As-Salimi sering menasihati orang lain untuk berintrospeksi diri, sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan atau As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atau As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup atau As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati atau As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay khafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya, dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Karena apa? Karena kata mereka, pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamas. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, siapa ini? Lalu ia menjawab, aku Habibah binti Sahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa gerangan yang terjadi padamu? Habibah menjawab, aku bukan istri Thabit lagi. Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, ini adalah Habibah binti Sahal. Ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Maka Habibah pun berkata, wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku. Kemudian beliau berkata kepada Thabit, ambillah darinya. Maka dia pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-229 yang insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
13: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berfikir terlebih dahulu apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara." Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan, ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh, ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya, ya, walaupun misalnya 100 perak ya, setiap hari ya, setiap hari, ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna tasuddul minal ja'i, maka ya, sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara, dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39 ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam meminta rezeki. Betapa banyak orang ingin rezekinya luas, ingin rezekinya apa? Banyak. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rizki hanyalah Allah SWT. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan, meluaskan rizki dan melapangkan rizki, begitu juga mempersempit rizki, hanyalah Allah SWT. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat ya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdhurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti.

Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita Islami. Siddiqatun binti Siddiqin, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama Ahlul Baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana, walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada Ahlul Baiti mencinta. Tak mungkin kepada Ahlul Baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, Majusika atau Majusi nenek moyang mereka. Aisyah bunda tercinta, kami bela kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah Majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta untuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma an

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6,

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa. Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM, 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Dr. Habibullah LC MAI. Selamat mendengarkan.
4: Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal a'izza wal ahibba rahimahullah iyyakum ajma'in. Hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan macam-macam saum sunnah ya, dan keutamaan saum itu sendiri. Sudah kita maklumi bersama bahwa saum adalah satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sehingga Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah berfirman, "A'udzubillahi samin 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, yang dikhitab adalah orang-orang beriman. Yang diseru adalah orang-orang beriman. Ya, sehingga perlu sebuah istijabah imaniyah juga, respon keimanan. Oleh karena itu jangan aneh ketika di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang mengaku muslim namun tidak saum. Kenapa? Karena belum merespon dengan respon keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa telah diwajibkan kepada kalian as-siyam sebagaimana diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kalian. Artinya karena agungnya saum ini adalah satu kewajiban yang Allah sudah wajibkan juga atas umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini adalah satu kewajiban yang sangat lama sudah Allah wajibkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau pada umat-umat anbiya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Ini mafhum jelas maknanya bahwa dia merupakan tangga-tangga untuk menaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan berkaitan dengan keutamaan saum, ya. Pertama hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah milik dia. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan langsung membalasnya. Wa siyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarsus wala yaskhab. Dan saum adalah perisai. Ketika hari di mana kalian saum, maka janganlah berkata keji, jangan berkata kotor. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Ketika ada yang mencela atau ada yang mendebat dan sebagainya, maka hendaklah dia mengatakan, atau ada yang mengajak misalnya apa? Khusumah, ya, bermusuhan. Falyakul inni mar'un shaim. Katakanlah bahwa aku sedang saum. Walladhi nafsi Muhammad biyadihi. Rasulullah menegaskan setelah itu, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ya, atau baunya aroma minyak misik. Lisaim farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha ketika dia iftar atau berbuka dia bergembira, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, maka dia bergembira dengan shaumnya. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa di antara yang menjadikan keagungan shaum ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan fa innahu li, shaum itu milik aku, kata Allah SWT. Walaupun kita sangat mafhum, kita sangat paham bahwa semua perintah ibadah Allah perintahkan. Allah perintahkan. Termasuk shaum di dalamnya. Begitu ya. Namun penyematan bahwa fa innahu li ini adalah satu hal yang luar biasa, yang menunjukkan kekhususan shaum daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dua hal Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan alasan kenapa dia dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah dikhususkan shaum untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dialah ibadah yang di situ seorang hamba mencegah syahwatnya. Ya. Mencegah syahwatnya. Ya, sehingga sebutkan tadi bahwa fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf fa in sabahu ahad aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Dia mencegah syahwatnya, mencegah emosinya, mencegah seluruh dari keburukan-keburukan jiwanya, baik keburukan fahisha atau keburukan-keburukan lainnya, ya, seperti itu. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, bahwa penyematan shaum fa innahu li dikarenakan shaum itu adalah ibadah yang bersifat rahasia, yang hanya Allah dan seorang hamba yang melaksanakan yang tahu. Ya. Ini dua alasan kata Al-Qurtubi rahimahullah berkaitan dengan keagungan shaum, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman fa innahu li. Kemudian wa ana ajzi bihi, adapun firman Allah bahwa aku, kata Allah, yang akan mengganjarnya. Ya. Beberapa ulama muhadis mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ganjaran shaum itu hanya Allah yang tahu. Ya, ketika misalnya amal-amal kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai batasan-batasan bilangan yang tidak terlampaui pun sama dengan shaum. Dia ganjarannya enggak terlampaui, enggak bisa dibilang, karena banyaknya ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang shaum. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa shaum itu adalah satu ibadah seorang hamba yang Allah lipat gandakan tanpa batas, dikarenakan apa? Dikarenakan kesabarannya dalam banyak sisi. Kesabaran seorang hamba dalam menjalankan perintah, disuruh shaum dia shaum. Kesabaran seorang hamba dalam menjauhi larangan, tidak boleh sampai hal-hal yang Allah halalkan tidak boleh. Makan, minum, menjima istri kita, sabar dia, gitu ya. Yang ketiga, kesabaran terhadap ketetapan Allah, dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Dan kesabaran inilah yang menjadikan pelipat gandaan bilangan yang tidak terbatas. Dan ini Allah tegaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang sabar ya pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, termasuk adalah shaum tadi yang merupakan gambaran kesabaran dalam tiga sisi tadi. Kesabaran menjalankan perintah, kesabaran meninggalkan larangan, dan kesabaran dalam menerima ketetapan Allah sehingga dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Hadis yang mulia juga di atas ikhwatnya menunjukkan bahwa la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bahwa bau mulut orang yang shaum di sisi Allah itu lebih baik daripada aroma minyak misik. Ya. Ini tentunya adalah yang kita pahami adalah makna kiasan atau makna hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa terlepas dari ya namanya proses saum ya, seorang terjadi proses di pencernaannya kemudian menemukan bau yang tidak sedap, tapi ketidaksedapan bau itu di sisi Allah lah wangi. Ya, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kenapa? Karena bau yang muncul itu pun apa? Karena berangkat dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebau apapun mulutnya di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak misik. Bau memang begitu ya, coba saja kalau enggak percaya begitu. Seperti itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi. Kenapa? Berangkatnya dia, munculnya bau itu apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kemudian lisaim farhatan, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika dia iftar, dia buka puasa, dia berbahagia. Menurut beberapa muhaddisin disebutkan bahwa dalam beberapa syarah bahagia bukan karena dia iftarnya. Ya, tetapi bahagia karena dia telah menuntaskan kewajiban dari perintah saum sampai waktu yang Allah tetapkan. Dia bahagia. Kenapa? Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia dimampukan oleh Allah untuk menuntaskan kewajiban. Berbahagia dia. Ya. Kemudian wa fariha idza laqiya rabbah, dan dia berbahagia ketika bertemu Allah. Ada yang mensyarah bahwa maknanya berbahagia ketika bertemu Allah yaitu berbahagia ketika dia sudah menuntaskan kewajiban dan mendapatkan janji pahala yang Allah janjikan atas kewajiban saum yang Allah wajibkan tadi. Ya. Hadis yang lainnya ikhwatul izza tentang keutamaan saum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi para shaimun ya satu pintu khusus yang tidak dimasuki oleh siapapun kecuali oleh para shaimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya, dalam hadis muttafaq alaih, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Di mana yang masuk ke dalam pintu ini atau lewat pintu ini yaumul qiyamah hanya orang-orang yang shaim. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain mereka. Hanya orang-orang yang shaum. Yuqalu aina shaimun, akan dipanggil mereka. Aina shaimun, mana orang-orang yang shaim? Orang-orang yang saum, fayakumun, ya, maka mereka pun berdiri, ya, dan masuk ke dalam pintu itu. Faida dakhalu ughliq, falam yadkhul minhu ahad. Ketika mereka sudah masuk semua para saimin, maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang masuk kecuali mereka orang-orang yang saim, ya, seperti itu. Juga di antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan saum adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya ibadah saum sebagai pemberi syafaat. Allah izinkan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa saum ya dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Di mana saum akan berkata, "Ya Rabb, mana tu ta'am? Ya Allah, aku membuat dia tidak makan, tidak minum karenamu ya Allah. Enggak makan, enggak minum karenamu ya Allah. Fasyaffi'ni fi." Izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Itu kata saum nanti pada yaumul qiyamah. Pun sama Al-Qur'an pun sama mengatakan bahwa aku telah manatun naum, membuat hambamu tidak tidur karena membaca kalamullah di malam hari. Fasyaffi'ni fi, izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kemudian yang berikutnya juga adalah di antara keutamaan shaum ikhwatal izza adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anin nar sab'ina kharifan." Ya, hadis riwayat muttafaq alaih. Bahwa tidak ada seorang hamba yang dia shaum satu hari fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wal yawma wajhahu, kecuali dengan shaum itu Allah jauhkan wajahnya, ya, anin nar, dari neraka, sejauh sab'ina kharifan, ya, 70 kharifan. Ya, kharifan di sini beberapa ulama mengatakan ada yang tahun, ada yang musim, ya, di mana Allah yang tahu, ya, berapa jarak dijauhkan seorang hamba dengan saumnya dari api neraka. Ya, waliyadu billah. Kemudian juga berikutnya yang disebutkan sebagai keutamaan saum adalah saum sebagai junnah tadi dalam hadis yang pertama, ya, bahwa siyamu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Saum adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian saum, maka jangan dia berkata kotor dan jangan dia berlaku bodoh, ya, fala yajhal. Nah, ikhwatul izzah, beberapa macam-macam saum sunnah. Yang pertama adalah saum al-itsnain wal khamis, ya. Saum hari Senin dan hari Kamis, ya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkaitan dengan saum Senin Kamis ini, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, bahwa berbagai amal itu dihadapkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa ahabbu ayyurada amali wa ana shaim, maka aku suka jika amalku dihadapkan, dilaporkan sedangkan aku dalam kondisi saum, ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang saum yang sama, yaitu saum Senin dan Kamis, disebutkan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut Aisyah radhiyallahu anha, kana yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yataharra, terbiasa memilih untuk saum pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dalam sahihnya. Kemudian yang kedua adalah saum 3 hari di setiap bulan Hijriah. Dan hal ini dikuatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ausani khalili bi thalathin la ada'ahunna hatta amut." Bahwa kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal yang aku tidak meninggalkannya sampai aku wafat, ya. Yang pertama adalah saumu thalathati ayyam, ya, saum 3 hari min kulli syahr, dalam setiap bulan Hijriah. Wa salatul duha, dan salat duha. Wa naumun ala witr, dan tidak tidur kecuali sudah melaksanakan witir. Nah, berkaitan dengan saum 3 hari ini, ya, pada setiap bulan Hijriah, ada hadis yang menguatkan tentang definitifnya waktu, ya, bahwa dalam hadis disebutkan dari Abu Dzar, ya. Ya, Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahr thalathata ayyam fasum 13 wa 14 wa 15." Wahai Abu Dzar, kalau engkau saum ya, 3 hari dari 1 bulan, maka saumlah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ikhwata fillah, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang penetapan 3 hari ini tidak spesifik, begitu ya. Artinya apa? Boleh di hari mana saja. Sebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan saum 3 hari di setiap bulan? Ya, ditanya oleh salah seorang sahabat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, qalat na'am. Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata si perawi, min ya, kana yasum. Hari apa saja beliau sallallahu alaihi wasallam saumnya itu? Ya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana la yubali min ay soma, ya. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan atau tidak mendefinitifkan, begitu ya, pada hari apapun beliau saum. Artinya apa? Beberapa muhadisin bahwa beliau saum tidak mengkhususkan di hari dan tanggal tertentu. Ini satu riwayat dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah saum Daud. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabu siyam ilallahi siyamu Daud, wa ahabu salati ilallahi salatu Daud. Bahwa saum yang paling Allah cintai dan salat yang paling Allah cintai adalah saum Daud dan salatnya Nabi Daud, ya, alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Bahwa salatnya beliau, ya, adalah beliau tidur sampai setengah malam, kemudian beliau bangun salat, ya, sepertiganya, dan beliau tidur lagi pada seperenam malamnya. Adapun saumnya, wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Beliau alaihissalam yaitu saum 1 hari dan berbuka 1 hari lainnya, ya. Ikhwatul izza, bahwa yang menjadikan salat dan saum Daud ini lebih dicintai si Allah Subhanahu wa taala dalam konteks salat malam dan saum sunnah dikarenakan tawasutnya, sikap pertengahan dalam memberikan hak pada setiap yang berhak. Ya. Allah punya hak atas seorang hamba. Namun fisik seorang hamba juga punya hak atas dia untuk dia tunaikan haknya. Sehingga pola salat yang tidur pada setengah malam, bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya, ini memberikan hak pada semuanya. Hak Allah dan hak badannya pun sama dengan saum. Dia tunaikan hak Allah dengan saum sehari dan ditunaikan hak badannya dengan dia berbuka sehari. Sehingga Rasulullah mengatakan ahabbus siyam wa ahabbus shalah, menjadi saum sunnah yang Allah cintai dan salat malam yang Allah cintai. Ya. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, demi Allah sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan aku pun akan salat malam sepanjang malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan, benarkah engkau akan seperti ini wahai Abdullah bin Amr? Maka kata Abdullah bin Amr, fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh aku telah mengatakannya. Maksudnya, iya, aku mengatakan seperti itu, bahwa aku akan salat sepanjang malam dan saum sepanjang hari. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Menegaskan ya, dalam sabdanya itu. Kata beliau bahwa sungguh kamu tidak akan sanggup melaksanakannya. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah. Salat malamlah dan tidurlah. Artinya apa? Rasulullah SAW menegaskan tentang pentingnya memberikan hak kepada yang berhak. Ya, hak Allah ditunaikan, namun juga ada hak badan kita, ya, yang dia juga perlu asupan, ya, seperti itu, perlu istirahat, ya, perlu tidur dan lain sebagainya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah pun, ya, dalam satu kitabnya mengatakan bahwa saum seperti saum Dawud, yaitu saum sehari, berbuka sehari, adalah lebih afdol dari saum yang dilakukan terus-menerus pada setiap harinya. Ya. Walaupun tadi memang secara dasar juga tidak ada. Ya. Dalam saum sunnah dibuat setiap hari saum, tidak ada. Ya, seperti itu. Ibnu Hazm juga menegaskan, ya, tentang hadis riwayat Abdullah bin Amr tadi bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan saum lebih dari saumnya Daud alaihi salam. Maksudnya apa? Melarang ya untuk saum sunnah maksimalnya seperti saum Daud alaihi salam. Sehari buka, sehari saum. Yang keempat, saum sunnah lainnya adalah saum di bulan Sya'ban. Sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Ya, ini juga menunjukkan tentang disunahkan memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang bersaum di situ adalah seluruhnya sepanjang Sya'ban. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah saum 6 hari di bulan Syawal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang saum Ramadan, ya, kemudian diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti saum 1 tahun penuh, kasiyamid dahr. Ada yang menjelaskan bahwa hitungan saum 1 tahun penuh itu karena apa? Setiap saum, ya, kebaikan itu apa? Dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan minimal. Ketika seorang hamba saum di bulan Ramadan 30 hari, maka dikali 3 kali 10, 300. Ditambah 6 hari dikali 10, 60, 360 hari. Seakan seperti itu. Ya. Kasiyamid dahr, seperti dia saum 1 tahun penuh. Kemudian yang keenam ikhatul izza adalah memperbanyak saum di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, tentunya selain tanggal 10-nya dan hari tasyriknya, ya, karena diharamkan. Ya. Dan ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat dari Hunaidah bin Khalid, ya, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Dzulhijjah wa yaum Asyura wa thalathat ayyam min kulli syahr. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam saum, ya, yasumu tis'a Dzulhijjah, ya, ini tentang spesifikasi definitifnya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, karena memang ada keutamaan di situ bagi yang tidak haji untuk saum, dan juga saum yaum Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Juga ada hadis yang umum yang menunjukkan amal-amal secara keseluruhan itu baik dilakukan di 10 hari di awal Zulhijjah, termasuk saum di dalamnya. Ya. Imam Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Ya. Yakni ayyamul asyr. Ya, ini memang ada beberapa keterangan. Ada yang mengatakan ayyamul asyr lah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi memang yang rajih dalam konteks hadis ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, semua amal ahabbu ilallah. Semua amal saleh ahabbu ilallah, menjadi amal-amal yang Allah cintai. Qalu ya Rasulullah, walal jihad? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bahkan melebihi jihad keafdoliannya, ya, amal-amal di 10 hari pertama itu, walal jihad fi sabilillah." Iya, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Ya, jadi amal-amal itu di 10 fase pertama Dzulhijjah lebih Allah cintai, bahkan lebih jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, illa, ya, kecuali al jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Kecuali orang yang berjihad dan enggak pulang lagi. Enggak pulang orangnya dan enggak pulang sama hartanya. Maksudnya apa? Terbunuh fisabilillah, ya. Tapi selama dia masih bisa pulang, begitu ya, maka amal-amal di fase 10 pertama Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, lebih baik. Termasuk adalah saum, memperbanyak saum di situ. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya tentunya, ya. Kemudian yang terakhir adalah saum Arafah, ya. Disebutkan juga dalam hadis tentang hadis sebelumnya, ya. Juga dalam hadis dari Abu Qatadah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiras sanat allati qablaha was sana allati ba'daha. Saum Arafah, ya, adalah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga yang terakhirlah saum Asyura. Saum yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahud di Madinah saum di hari itu, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kami lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kalian, ya, sehingga beliau mensunahkan saum di hari itu, ya. Dan dalam riwayat tambahannya disebutkan bahwa untuk menyelisih orang-orang Yahud beliau akan saum di tahun yang akan datang di tanggal 9-nya, 9 Muharram, ya, atau kita kenal dengan saum Tasu'a, begitu ya, seperti itu. Namun belum datang Muharram di bulan yang akan datang, beliau sudah wafat. Artinya beliau sudah mensabdakan itu walaupun beliau belum melakukannya. Ya, seperti tentang saum Asyura dan saum Tasu'a, ya. Nah, ini ikhwatul izza, beberapa macam-macam saum sunnah, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bisa mengkeduahi, ya, mengambil satu di antara saum sunnah yang demikian banyak ini sehingga kita mendapat keutamaan-keutamaan yang disebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustadz Dr. Habibullah LC, MAE. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
5: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
0: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
6: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
8: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
9: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya, dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
10: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
7: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
3: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Alhamdulillah,
11: Alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga berbagai macam kenikmatan tentunya, dan sudah sepantasnya ya kita melakukan ataupun kita memanfaatkan kenikmatan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah tentunya, dan salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu ya, dan juga menambah wawasan keislaman kita di acara yang mungkin sudah kita nanti-nantikan bersama ya, yaitu acara tanya jawab SMS. Ya pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk kembali melaksanakan aktivitasnya. Ya, dan mungkin yang sedang berada di rumah gitu ya, sedang menyiapkan masakan untuk suami tercintanya, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat mendengarkan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, seperti biasa di kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi ataupun menjawab pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke meja redaksi kami ya. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita, yaitu beliau adalah Ustadz Hawari LCMWI yang sudah siap nampaknya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda ajukan. Baik, kita akan sapa nih terlebih dahulu narasumber yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bagaimana nih kabarnya, Ustadz?
12: Alhamdulillah, bikhair, sehat.
11: Alhamdulillah, sehat ya. Dan juga kami harapkan semoga pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Pak Ustadz, kita akan mulai saja pertanyaan yang pertama. Ini dari hamba Allah dengan tidak menyebutkan nama. Nomornya 0815-8401 sekian. Ustadz, saya ingin tahu kalau dikasih rezeki sama Allah supaya berkah itu bagaimana caranya? Dan apakah berkah itu? Ya, demikian Ustadz.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik dan berbahagia kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Dan baiklah, langsung saja kita tanggapi pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama dari hamba Allah yang bertanya, ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar rezeki tersebut berkah dan apa yang disebut dengan keberkahan itu sendiri? Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan adalah ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dalam sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang diberikan tersebut terlihat sedikit, tapi kebaikannya mencukupi. Kebaikannya memberikan ayoman kepada yang diberikan karunia tersebut. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala agar rezekinya berkah? Maka ketika seseorang diberikan rezeki atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi berkah, yang pertama adalah dibelanjakan di dalam perkara atau hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digunakan rezeki tersebut, dibelanjakan rezeki tersebut pada sektor-sektor yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab dicabutnya keberkahan. Ya. seperti untuk menjalankan riba ya, dalam utang piutang misalnya. Ini jelas ya, yamhakullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala yamhak, yudhibul barakah, menghilangkan keberkahannya di harta riba sebanyak apapun ya. Jadi mari kita belanjakan karunia atau rezeki tersebut pada hal-hal yang halal, yang diberi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna. Dalam riwayat yang lain an arba. Tidaklah dua kaki seorang hamba bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal. An umrihi fi ma afna, terhadap umurnya untuk apa dia habiskan umurnya yang begitu banyak. Bahkan ada orang yang sampai 60 tahun belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila imriin ya, balagha umruhu ila 60 sana." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah memberikan udzur kepada seseorang ya, yang dia hidup mencapai umurnya sampai 60 tahun ya, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para pendengar yang beriman? Kalau sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun bahkan masih hidup tidak bertobat, ini kebangetan sekali ya. Gunakan waktu karunia tersebut di jalan atau di hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an 'ilmihi fima amila au fima fa'ala, tentang ilmunya untuk apa dia kerjakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Ini ada dua para pendengar yang beriman, dan ini penyebab atau sumber dari keberkahan. Yang pertama adalah dari mana kasabnya, dari mana mencari harta tersebut, dari yang halal atau yang haram. Yang kedua, wa fima anfaqahu, tentang tasarruf, cara membelanjakan atau menggunakan harta itu untuk apa ya, untuk hal-hal yang diperintahkan Allah atau tidak ya. Wa an jismi fima ablah ya, tentang jis

0: yuqimu sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholah, dan mendirikan atau menegakkan sholah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap harta atau rezeki karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab mendapatkan keberkahan dari harta yang diberikan Allah kepada kita. Jadi para pendengar yang beriman, bahwa keberkahan itu adalah ya, bertambahnya kebaikan dari karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah banyaknya. Sama sekali bukan. Tapi apa? Kemanfaatannya ya, kebaikannya bisa kita rasakan, dan orang lain pun juga merasakan dari rezeki tersebut ya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi demikian ya kepada hamba Allah tadi mengenai keberkahan. Ya semoga bisa kita luruskan ya pemahaman yang tidak benar mengenai keberkahan ini. Baik, kemudian ada hamba Allah. Pak Ustadz, kenapa orang-orang yang beragama dan lebih banyak rezekinya atau lebih makmur? Karena kita tahu bahwa Allah sangat membenci orang yang musyrik. Jadi apakah Allah juga sayang dan memberi nikmatnya kepada orang yang berbeda agama atau musyrik? Demikian Ustadz, silakan.
0: Baik, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seorang beriman melihat orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ya, mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanjakan dengan karunia-karunia dunia, dari wanita, dari harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi. Seringkali bagi orang yang tidak memahami tentang hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka iri. Kenapa ya? Apa Allah Subhanahu wa taala tidak adil? Seharusnya saya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih berhak mendapatkan karunia seperti itu ya. Terkadang setan membisikkan was-was seperti itu, para pendengar yang beriman. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia dan seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik orang yang mukmin ataupun orang yang kafir ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki siapa saja dari makhluknya, baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, bahkan iblis pun diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bukan ukuran dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak ya. Jadi ukuran kecintaan, ukuran kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kedekatan dia yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari nikmat dunia yang diberikan kepada hamba tersebut ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, jika engkau melihat orang ya dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala berikan terus rezekinya bahkan lebihkan, fa'lamu anna dzalika istidraj ya, ketahuilah bahwa tersebut adalah al istidraj ya, dia digiring dalam azab Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan guyuran kenikmatan ya. Sanasta darijuhum min haitsu la ya'lamun ya, mereka diberikan istidraj ya, pada akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut dengan seketika ya, kemudian dia termasuk orang yang rugi. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu nasihat yang begitu dalam sekali ya. Dalam surat Ali Imran ayat 196 sampai dengan 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Ya. Mata'un qalil. Ya, mata'un qalilun. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Coba kita renungkan para pendengar yang beriman. Begitu indahnya nasihat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian terpedaya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Janganlah kalian sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir, kemudahan mereka. Mereka

0: bisa mendapatkan ini dan itu, bisa berbuat apa saja di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, mataun qalil, ya. Dunia meskipun banyak melimpah, meruah, ya. Mataun qalil. Sangat sedikit sekali, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tanyakan azhab, ya. Kalian telah apa? Habiskan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut. Padahal itu apa? Sedikit sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ma'wahum jahannam. Ingat, ya, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali di akhirat kelaknya. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut merupakan pesan yang sangat berharga sekali untuk menjadikan peringatan bagi kaum muslimin agar tidak terperdaya dengan kemewahan orang-orang kafir, ya. Berkaitan dengan ini, para pendengar yang beriman, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Janganlah kalian melihat berbagai kenikmatan, kebahagiaan dan kemudahan orang-orang kafir seperti tadi, ya. Orang kafir diberikan teknologi, orang kafir diberikan kemudahan dunia, diberikan kemudahan dalam masalah rezeki dan lain sebagainya, menikmati dunia dan seisinya dengan sangat mudah. Sementara kita sudah beriman, sholat 5 waktu setiap hari, sholat malam, sholat duha, puasa ini dan itu, ya. Tapi kita apa? Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang dipersulit. Dia begitu, ya. Merasa begitu, ya. Jangan melihat itu semua, para pendengar yang beriman. Tidak berapa lama lagi, ya, semuanya akan lenyap di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mereka akan kembali kepada neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Seandainya orang-orang kafir, ya, memiliki kenikmatan dan kesenangan dunia, maka kenikmatan bagi mereka itu merupakan kenikmatan yang sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas sekali bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan dunia kepada orang-orang kafir itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, meridhai mereka, tidak. Ya, sama sekali tidak, ya. Jadi jangan tertipu. Adapun yang menyebabkan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, qanaah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang menjadikan seseorang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembatasan-pembatasan nikmat dunia kepada hambanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, ya, semoga bisa bermanfaat buat kita. Baik, kita akan bacakan kembali. Selanjutnya ada Eko. Ya, apa yang dimaksud dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy? Demikian, Ustaz.
0: Ya, baik. Kepada Bapak Eko, gitu juga para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan makna Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama dan yang paling utama yang harus dipahami dan diimani bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk-makhluknya, baik dalam zatnya, baik dalam sifat-sifatnya, baik dalam perbuatan-perbuatannya, ataupun nama-namanya yang tinggi dan mulia. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sendiri akan hal tersebut. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dari makhluknya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zatnya, sifatnya, namanya, ya, perbuatannya, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samii'ul basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, Allah mempunyai nama Sami, ya, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu sangat menjangkau dari semua makhluk-makhluknya, ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar yang beriman, sifat istiwa, ya, adalah salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau bersemayam tadi, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan banyak sekali di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, Al-Furqan ayat 59 misalnya, As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat yang keempat, ya, semuanya dengan lafaz, ya, thumma stawa alal arsh, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, bersemayam di atas arsh atau singgasanya, ya, singgasana merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Toha ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang sifat Allah ini, Ar-Rahman alal arsy istawa, ya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Rahman, yang maha pengasih dan penyayang, bersemayam di atas arsnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan sifat istiwa atau bersemayam ini, para pendengar yang beriman, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam beberapa hadis, contohnya dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan sebuah hadis, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal aradin wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta apa saja yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Ya. Kemudian apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas singgasananya. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian dalam hadis yang lain, para pendengar yang beriman, ya, dari Abu Qatadah bin Nu'man, dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma faradallahu min khalqihi istawa ala arsyhi, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, bersemayam di atas singgasananya, ya. Kemudian para pendengar yang beriman, apa arti atau makna dari istiwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya? Kata istawa ala, ya, dalam bahasa Arab berarti ala wartafa'a, yaitu berada di atas tinggi atau di ketinggian. Hal ini adalah merupakan kesepakatan dari para ulama salaf terdahulu dari kalangan ahli bahasa, ya. Tidak ada yang memahaminya dengan arti lain di kalangan para salafus saleh, di kalangan ahlu bahasa atau para pakar bahasa. Dan arti ini pun disepakati pula oleh mayoritas para ahli tafsir ketika mendefinisikan makna istiwa sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun penerjemahan kata istawa ala dengan bersemayam tadi, ya, dia menguasai, ya, maka sebagaimana perlu di dalam bahasa Indonesia perlu ditinjau ulang, ya, karena dalam bahasa kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa bersemayam itu berarti duduk, tinggal, berkediaman. Jadi para pendengar yang beriman, ya, yang lebih pasnya adalah tadi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam, dia maksudnya adalah ala wartafa'a, ya, berada di atas tinggi, ya, atau di kedudukan yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arsyihi. Kemudian para pendengar yang beriman, ars secara bahasa artinya singgasana atau kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Singgasana dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ars adalah merupakan makhluk yang tertinggi yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda berkaitan dengan ini, fa'idha sa'altumullaha fas'alu firdaus, ya. ketika kalian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tengah dan paling indah. Fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Karena surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tengah ya, dan paling tinggi dari derajat-derajat surga. Wa fawqahu arsyur rahman minhu tafajjaru anharul jannah. Dan di atas surga Firdaus itu ada arsyur rahman, singgasana sang maha pengasih dan maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ya, sungai-sungai surga mengalir ya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dapat kita ambil kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat aunu ya, yaitu maha tinggi. Dan dengan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa artinya ala wastaqarr ya. Ala wastaqarr yaitu tinggi dan menetap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beristiwa ya di atas arsy-Nya, artinya Allah Subhanahu wa taala tinggi dan menetap di atas arsy ya. Mungkin kata bersemayam tadi kurang mencakup begitu ya. Kurang mencakup terjemahan bahasa Indonesia ini ya. Kamus-kamus di bahasa Indonesia ya, terkadang apa, ketika di menerjemahkan ya, lafaz-lafaz yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat krusial seperti ini, kadang tidak mencakup makna keseluruhan gitu ya. Kemudian para pendengar yang beriman, istiwa ya. Istiwa atau tadi ya, Allah Subhanahu wa taala menetap ya, dan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan itu semua. Tapi justru arsy makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya, tadi ketika bertemu di Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala kelak di surga dapat dilihat oleh penduduk surga dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah orang-orang yang bertakwa di surga Allah Subhanahu wa taala berseri-seri bahagia sekali pertemuan dengan sang kekasih sejati yang sangat tidak ada bandingnya kenikmatan di surga, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari nikmat yang mulia ini. Dan tadi beberapa penjelasan dari para ulama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu taala alam.
1: Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya tadi tentang makna ya bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ada Rianto. Pak Ustadz, bagaimana posisi tidur yang bagus? Ini menghadap kemana Ustadz? Tolong penjelasannya. Demikian.
0: Baik, para pendengar yang beriman, Pak Rianto dari Parung ya, dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika seseorang tidur ya, bagaimana adabnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, bahwasanya di antara adab atau etika sebelum seseorang tidur adalah yaitu miring ya, ke sebelah kanan ya, rusuk kanan sebagai tumpuan ya, dan berbantal atau beralaskan dengan tangan kanannya ya. Tidak mengapa ketika di tengah-tengah tidur berbalik ya dan berubah posisi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaja'a ala syikkika al-ayman ya, atau ittaji'a ala syikkika al-ayman, maka berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan ya, miring ke kanan, kemudian menjadikan tangan kanannya sebagai alas ya, sebagai bantal ya. Kemudian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibenarkan ya ketika seseorang tidur dengan posisi telungkup ya, dengan posisi perut sebagai tumpuannya atau tengkurap. baik ketika tidur malam hari ataupun siang hari, ya. Baik itu di rumah ataupun apalagi di masjid, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, innaha dhajatun yabghadhuhullahu azza wa jalla, ya. Sesungguhnya posisi tidur itu, ya, posisi tidur tengkurap itu merupakan posisi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak dianjurkan untuk tidur menghadap kiblat. Ya, apakah harus menghadap kiblat ketika tidur? Maka ini tidak, ya, para pendengar yang beriman, ya. Karena hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur menghadap kiblat adalah lemah, ya. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bi firasyi fa yafrushu lahu fa yastaqbilu al-qiblah, ya, ini ketika tidur. Fa idza awa ilaihi tasawwada kafihi al-yumna thumma hammasa ma nadri ma yakul, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tempat tidurnya, ya. Biasa menyiapkan tempat tidurnya, kemudian tidur dengan menghadap kiblat. Ya. Berkaitan dengan ini, para pendengar yang beriman, hadis diriwayatkan dari Abu Ya'la dalam musnadnya dari jalur Asari bin Ismail al Hamdani dari Ash-Sya'bi dari Masruk. Ya. Kemudian para ulama menegaskan bahwa Asari bin Ismail merupakan perawi yang dhaif, yang lemah. Para ulama memberikan komentar tentang hadis tersebut, ya, tentang dia, ya. Di antaranya adalah Yahya bin Sa'id mengatakan, jelas bagi saya bahwa dia pernah berdusta dalam satu majelis, ya. Kemudian Imam Ahmad juga memberikan komentar, orang-orang yang meninggalkan hadisnya, banyak orang, ya, para orang-orang yang thiqah, ya, yang terpercaya meninggalkan hadisnya. Kemudian Abu Hatim, ya, orang yang hilang, ya, tidak diperhitungkan hadisnya, maksudnya ini dalam ilmu hadis, ya. Kemudian Abu Daud mengatakan dhaif, hadisnya ditinggalkan. Jadi para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab tidur tadi adalah dengan miring ke sebelah kanan dan tidak harus seseorang dia menghadap ke kiblat, ya. Kemudian sebelum itu dia berwudu, ya. Kemudian membaca wirid-wirid, ya, seperti al-mu'awwidzat, ya, mengumpulkan dua tangannya, kemudian meniup, ya, meniupkannya dengan tidak keluar ludah. Setelah itu membaca kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Setelah itu diusapkan dari kepala hingga tubuh, wajah, kemudian tubuh sampai kaki, ya, tiga kali. Setelah itu seseorang bisa membaca ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian doa sebelum tidur, ya. Demikian para pendengar yang beriman tentang adab atau posisi seseorang ketika hendak tidur. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian kepada Bapak Arianto, semoga bisa bermanfaat. Dan pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, ini bertanda berakhirnya kajian kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, kepada Pak Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kepada pendengar yang telah istiqomah mendengarkan radio kami, dan khususnya yang telah mengirimkan pesan singkatnya, ya. Semoga-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan pula kepada keluarga kita dan juga masyarakat kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya banjir di mana?
4: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
5: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
3: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM. Eh, Salman asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
7: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
6: Dapat info dari mana emang Salman?
7: Itu dari radio Sifat FM.
6: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
7: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
6: Daftar? Gimana caranya?
7: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar lemah abang.
6: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
7: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus radio Simpat FM.
6: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
7: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877 00 10 10 63.
6: Oke deh, makasih ya.
7: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
6: Oke lah, siap.
8: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877 00 10 10 63. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentu saja mendengar harapan dan juga doa kami, Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kami harapkan kepada keluarga dan orang-orang tercinta Anda. Amin. Nah, baik pendengar, suatu kehormatan bagi saya Muadz dapat kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini untuk menemani Anda dalam mendengarkan tilawah Al-Qur'an beserta terjemahnya yang tentunya masih disiarkan dari radio tercinta kita. Dan adapun pendengar, tilawah Al-Qur'an kali ini yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri, yang kali ini beliau akan membacakan surat An-Nisa pada ayat yang ke-123 sampai ayat yang ke-149. Kemudian selain dari itu, kami pun mengharapkan kepada Anda pendengar untuk bisa langsung mengambil dan juga membuka mushaf Al-Qur'an Anda pada surat An-Nisa pada ayat yang ke-123 sampai ayat yang ke-149. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan juga ibroh yang sangat banyak dari ayat-ayat tersebut dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas pendengaran kita terhadap tilawah ataupun ayat suci Al-Qur'an ini. Dan seperti biasanya pula pendengar, terjemah dari ayat tersebut akan dibacakan oleh Al-Ustadz Supendi. Nah, baik pendengar, akhirnya saya Muadz mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.
10: Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan.

Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kalian yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah.

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit.

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya.

kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga.

dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka berupa mahar dan juga harta waris. Sedang kalian ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kalian supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kalian bergaul dengan istri kalian secara baik, dan memelihara diri kalian dari nusuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal kecintaan dan kecenderungan hati di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada salah seorang istri yang kalian cintai, sehingga kalian membiarkan istri yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Keharusan bertakwa.

jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kalian wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai pengganti kalian, dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Keharusan berlaku adil.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kalian. Jika orang yang kalian persaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kalian. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beberapa kejelekan orang-orang munafik.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dan dukungan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan dan dukungan itu kepunyaan Allah semata.

Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk beserta mereka yang kafir itu, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kalian berbuat demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.

yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu bencana yang akan menimpa pada diri kalian, hei orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagi kalian kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang berserta kalian? Dan jika orang-orang kafir mendapat kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kalian dan membela kalian dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu, dengan sikap mereka yang menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran, hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka dan membalas perbuatan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, menyebut Allah, kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau teman dekat dengan meninggalkan orang-orang beriman. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian?

Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan, serta berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.

0: ثم وكان الله شاكرا عليما.
1: Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri ketaatan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang.

0: قَوْلٍ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.
1: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang dinyatakan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pustaka Islam.
2: Taubat yang jujur, wa taubatu shadiqah minal ma'asi maqbulatun indallahi ta'ala. Taubat yang jujur dari maksiat, apapun maksiat tersebut, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikla' anidzamb wal-nadamu ala dhalik wal-azmu ala adamil audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut, tidak melakukannya secara terus-menerus. Berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesal, menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut, kedua adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat, dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: La yadukhulul jannah, la yadukhulul jannah qati'un.
1: Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-145 yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

3 أشهر فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan sore kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi sore kali ini mendengar harga hewan kurban di Cirebon harga hewan kurban di Cirebon melonjak jelang Idul Adha. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan kurban di wilayah Cirebon mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga terjadi hampir di seluruh jenis hewan kurban, mulai dari sapi lokal, sapi limosin, hingga kambing dan juga domba. Seorang pedagang hewan kurban di kawasan Kedawung mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak awal April 2026 dan diperkirakan masih akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Untuk sapi lokal ukuran sedang paling murah sekitar 24 juta sampai 30 juta per ekor. Tahun lalu masih sekitar 18 juta sampai 22 juta per ekor. Kenaikan paling tinggi terjadi pada sapi jenis limosin dan simental berbobot besar yang banyak dibeli perusahaan maupun kelompok kurban masjid. Saat ini sapi berbobot 700 hingga 900 kg dijual mulai 55 juta hingga 75 juta per ekor. Bahkan untuk sapi dengan bobot mendekati 1 ton harga jual bisa mencapai 80 juta sampai 90 juta. Tak hanya sapi, harga kambing dan domba di pasaran Kedawung juga ikut mengalami kenaikan cukup tajam. Kambing Jawa ukuran standar berbobot 25 sampai 30 kilo kini dijual 3,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Sedangkan kambing Etawa dan Gibas berbobot besar dijual 5 juta sampai 7 juta. Sementara untuk domba Garut kualitas premium dengan postur besar dan tanduk melingkar, harga jualnya kini mencapai 8 juta hingga 10 juta per ekor. Hewan jenis tersebut disebut paling banyak dicari warga untuk kurban di masjid maupun di lingkungan perumahan. Naiknya harga pakan, konsentrat, vitamin ternak, serta biaya transportasi membuat harga jual hewan kurban ikut terdongkrak di tingkat pedagang. Meski harga terus mengalami kenaikan, minat masyarakat membeli hewan kurban di Cirebon disebut mulai meningkat sejak awal Mei 2026. Banyak warga memilih melakukan pemesanan lebih awal karena khawatir harga masih naik mendekati Hari Raya Idul Adha. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi harga hewan kurban di Cirebon melonjak jelang Idul Adha. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Ayo, mau ke mana, yo, ha?
1: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
0: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa? Bahaya, Boy, bahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat
1: nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
5: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah

0: Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM. Kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
1: 106.3 Simpati FM Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Wal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk. Kita diciptakan sebagai ahsanu taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita dalam melakukan inovasi, produksi, kreasi dalam kehidupan kita, tak akan mungkin kita wujud terus dan tidak akan mungkin bisa kekal menjalankan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 50 bahwa hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan sering kita lupakan pun, hidayah yang sangat tabi'iyah, sudah menjadi bentuk karakter kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqa tsumma hada. Allah Subhanahu wa taala memberikan, Dia yang memberikan semua apa yang diciptakannya untuk makhluknya sesuai dengan bentuk-bentuk penciptaannya, sesuai dengan karakter-karakter penciptaannya, sesuai dengan tujuan-tujuan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian Dia berikan hidayah kepada mereka masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam tafsirnya yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah penciptaan. Yaitu dalam menjalani kehidupan mereka, Allah berikan hidayah berfikir, hidayah menemukan penelitian dalam memudahkan kehidupan mereka. Hidayah dalam membuat infrastruktur kehidupan mereka, membuat sarana-sarana kehidupan mereka, membuat media-media kehidupan mereka. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam ila yaumil qiyamah, terus berkembang atas hidayah Allah Subhanahu wa taala seluruh sarana media dan infrastruktur kehidupan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dikufuri, walaupun Allah Subhanahu wa taala disyiriki, disyarikkan, disekutukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dalam menjalankan kehidupan mereka. Tak sedikit pun berkurang kemuliaan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Tetapi ini semua sama sekali tidak menjadikan manusia yang diciptakan sebagai khalifah memiliki keutamaan dan kelebihan dari makhluk yang lainnya, karena hidayah ini diberikan kepada sebuah makhluk tanpa membedakan apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia langit, apakah dia bumi, ataukah dia binatang melata, ataukah dia hewan ternak. Dengan manusia sama hidayah ini diberikan oleh Allah, hidayah dalam menjalani kehidupan mereka, menemukan medianya, menemukan sarananya, menemukan alat-alat yang digunakan oleh kehidupan mereka, infrastruktur kehidupan mereka, semuanya sama diberikan hidayah. Sehingga persamaan ini tidak membuat sama sekali perbedaan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Bahkan hanya hidayah ini, banyak manusia yang diciptakan sebagai khalifah, yang ditugaskan sebagai khalifah, lebih rendah daripada hewan yang diciptakan, diorbitkan untuk kepentingan khalifah. Lebih rendah dan lebih hina. Kita bisa lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 yang hampir setiap hari kita hafal, bahwa mereka tetap diberikan hidayah khalqiyah, hidayah kauniyah, hidayah alam semesta dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka berpikir setiap hari bagaimana menemukan makanan yang lebih mengasyikkan mereka, sarana bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sarana alat transportasi yang terus berkembang, alat teknologi yang terus memudahkan orang. Semua itu hidayah Allah berikan kepada siapapun dari makhluknya. Tetapi kehidupan mereka malah jauh lebih rendah daripada hewan ternak. Ketika sarana berfikirnya yang mereka dapatkan melalui lisan mereka, melalui mata mereka, melalui adzan, telinga-telinga mereka, mereka dapatkan hanya memfungsikan hidayah kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, banyak menjadi profesor, banyak menjadi insinyur, banyak menjadi para tokoh-tokoh besar dalam melahirkan infrastruktur kehidupan mereka. Tetapi layab kohuna briha, mereka tidak memahami arti hakikat kehidupan. Ada hidayah yang hilang, yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Hidayah ini yang kita maksud, bahwa kalaupun mereka canggih dalam kehidupan mereka, walaupun mereka mudah dalam menjalani kehidupan mereka, walaupun semakin marak pembangunan-pembangunan fisik hasil budidaya pemikiran dan penelitian mereka, yang itu pun bagian dari hidayah yang sangat besar yang Allah berikan, yang kalau tidak Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka tak akan bisa melanjutkan dan mewariskan kepemimpinan kehidupan dunia ini kepada anak cucu mereka selanjutnya. Tetapi balhum awal, mereka lebih sesat. Mana buktinya lebih sesat? Fakta menunjukkan ketika zaman Nuh alaihi salam, yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam surah Nuh, bagaimana manusia terpuruk ketika hidayah yang satu hilang. Walaupun mereka memiliki hidayah, mendapatkan hidayah kauniyah dalam menjalankan kehidupan mereka lebih canggih daripada zaman Adam alaihi salam, alat-alat batu yang ditemukan pun lebih hebat daripada zaman Adam alaihi salam, tetapi mereka tak mendapatkan hidayah yang lebih besar dari itu, yaitu hidayah siratul mustaqim, hidayah jalan kehidupan menuju kebahagiaan surga. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh yang sama kedudukannya mereka, padahal secara hidayah kaun mereka sama dengan makhluk yang lain, tak ada satupun yang dibedakan. Mereka tahu bagaimana patung-matung mereka buat, bagaimana hewan-hewan mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka tahu hewan-hewan melata, bagaimana hewan ternak, mereka tahu semuanya, fungsi-fungsinya tahu, hasil dari pemikiran inovasi mereka. Tetapi ketika semuanya tidak berjalan, layab kohu nabiha, tidak ada hidayah, layab kohu nabiha, yang mereka sampai kepada faqih tentang agama yang sesungguhnya mereka harus jalankan, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Sampai ketika Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka pun, untuk sampainya hidayah yang hilang dari mereka, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah berproduksi, bukan hidayah membuat infrastruktur yang itu terus berkembang tanpa ada yang bisa mencegah lahir tokoh-tokoh yang mengembangkan produksi-produksi kemanusiaan, kehidupan, infrastruktur. Tidak berhenti sampai sekarang, bahkan lebih hebat daripada yang dahulu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqad adallu kathira wala tazidid zalimina illa dalala. Bukan ini hidayah yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan kebahagiaan mereka. Bukan hidayah produksi, bukan hidayah inovasi, bukan hidayah kreasi, bukan hidayah media, bukan hidayah alat-alat teknologi, bukan. Ada yang hilang. Karena manusia diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin khalifatun fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, yang dipertuan di muka bumi. Semua tidak menambah apapun kecuali dalalah, kesesatan. Semakin canggih inovasi yang Allah berikan hidayah kepada mereka, semakin sesat mereka. Kita lihat perkembangannya, kesyirikan di zaman dahulu yang tidak mempunyai filsafat-filsafat yang sangat rumit, berbelit, tetapi bertambah teknologi, bertambah rumit kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Dulu cuma tahu ini orang saleh harus dikenang supaya menambah semangat dalam beribadah. Setelah itu muncul cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan mereka, kalau mereka berdoa Allah langsung kabulkan. Lalu mereka pun mencoba sama untuk mengikuti itu, yaitu berdoa seperti doa mereka, lalu mereka minta malah kepada sang patung yang mereka buat sendiri. Filsafatnya sederhana, bagaimana sang patung menjadi perantara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Bas, selesai. Sekarang filsafat kesyirikan sangat dekik, sangat rumit untuk kita pahami dengan sangat berat gitu ya. Dari mulai agama-agama di luar Islam yang antum lihat filsafatnya sangat rumit dari titik 1 sampai titik 2 sampai akhir dari semua kesyirikan yang mereka lakukan. Apalagi kalau kita melihat percampuran itu masuk ke dalam nadi-nadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesyirikannya semakin rumit karena mengkristal dari berbagai agama masuk ke dalam jiwa mereka. Dulu seperti itu. Wad, suwa, yaguth, ya'uq, nasr. Semua hanya orang-orang saleh terus disembah. Sekarang bukan hanya orang saleh yang disembah. Bahkan bukan hanya patung, tetapi tanah-tanah yang masih jadi debu pun disembah, gitu ya. Bahkan air-air kotoran pun bisa menjadi sesuatu yang berfaedah. Yanfa wa yadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Begitu rendahnya kehidupan ketika hidayah inovasi tidak mendapatkan hidayah siratul mustaqim. Kita lihat lagi bagaimana kerendahan insan, manusia yang bahkan lebih dari hewan ketika hidayah siratul mustaqim tidak mereka dapatkan dan tidak mereka raih. Walaupun hidayah inovasi, kreasi dan produksi mereka terus berkembang, tiada henti. Coba perhatikan bagaimana kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi samil alim minasyaitan. Wa Lutun idz qala liqaumi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Sampai dijelaskan secara detail kalimatnya, ata'tunal fahisyah. Kalian melakukan, sampai ini kata-katanya ta'tun, mendatangkan ya. Ata'tunal fahisyah, suatu kejijian yang sangat luar biasa. Fahisyah, jijik ya. Ngelihatnya sudah jijik, bahkan mungkin membayangkannya saja jijik. Ata'tunal fahisyah, ma sabaqakum min ahadin minal alamin, yang belum pernah ada umat-umat sebelum kalian yang melakukan ini. Sudah standar yang sangat lebih awal daripada hewan ternak sekalipun. Yaitu sekarang LGBT gitu. Walaupun gak murni LGBT waktu itu. Itu adalah homoseksual. Saking rendahnya, mikirnya saja atau membayangkannya saja sudah jijik. Bagaimana melakukannya? Ata'tunal fahisha. Terus berkembang ketika teknologi media infrastruktur bertambah canggih pula fahisyah yang berkembang di masyarakat kita setelah itu. Kenapa? Karena hidayahnya hanya hidayah inovasi, hidayah kreasi, bukan hidayah siratul mustaqim. Ya, kita lihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan satu akhir zaman. Beliau mengatakan di dalam riwayat Abu Ya'la, di mana Al-Haythami mengatakan rijalnya rijal sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tafna hadhil umma, tidak akan binasa umat ini, tidak akan hancur umat ini, hatta sampai-sampai yaqumar rajul ilal mar'ah fayabtarishuha fit tariq, sampai ada seorang laki-laki yang membawa kekasihnya seorang wanita, fayabtarishuha fit tariq, berzina di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan." Mungkin bayangan kita adalah ada yang di jalan raya, walaupun itu ada, tapi bukankah media terbuka di internet, di website, di televisi, di YouTube itu menandakan fitariq, bahkan lebih dari fitariq, lebih terbuka dari jalan, betul ya? Jadi hadis Rasulullah SAW menandakan bahwa di akhir zaman umat Rasulullah SAW akan binasa kalau sudah muncul fenomena besar ini di kalangan kaum muslimin. Sampai fayakunu khiyaruhum yawma idhim mayyakul, orang yang terbaik di kalangan mereka cuma bisa mengucapkan law waraituha wara'a hadal haid, seandainya dia melakukannya di belakang tembok sana. Sekarang sudah tidak bisa lagi mencegah, sudah jadi budaya besar, arus yang kalau ada orang yang baik mencoba untuk bicara, itu pun hanya mampu bicara, cuma gak bisa mencegah, habis sudah. Ya seandainya mereka melakukannya di belakang tembok. Coba bayangkan sudah sampai tingkat parah seperti itu ya. Kita kan juga seperti itu kelihatannya, bayangannya. Coba media untuk dakwah saja gitu. Gak bisa, gimana? Sudah lebih parah dari semua sisi. Nah, ini mengandakan bahwa kreasi, inovasi, dan produksi yang Allah berikan hidayah kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka tidak sama sekali menyelamatkan manusia sebagai khalifah untuk berada dalam kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan wala tazidudz-dzalimina illa dzalala, tidak menambah sedikit pun kecuali hanyalah kesesatan yang sangat jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Inilah yang menyebabkan kita harus tambah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Seandainya kita mengerti, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 17 kali berdoa minta sama Dia untuk diberikan satu hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya. Dicintainya bukan sekedar dikehendakinya, tetapi dicintainya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami as-siratul mustaqim, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk as-siratul mustaqim. Karena penentu dari kemuliaan dan kebahagiaan kita sebagai insan bukan sekedar hidayah inovasi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Bakrah, Nafi ibn Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah kalian aku beritakan, maukah kalian aku khabarkan tentang dosa apa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain? Mendengar hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mengikuti kebenaran, untuk mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar hal itu lantas mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Beliau mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Wa uququl walidain, kemudian menhurakai kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, wa syahadatuz zur aw wa qaulaz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwasannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yaitu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan yang lainnya. Dan kesyirikan ini merupakan menjadi momok yang sangat-sangat membahayakan bagi umat ini dan juga malapetaka bagi dunia Islam. Syirik dengan berbagai macam jenis dan modelnya, baik yang disebut syirik kontemporer atau modern, atau syirik klasik, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam ragamnya, yang ini selalu mengantui kaum muslimin dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu perlu kita senantiasa mengkaji dan mengulang-ulang dan mempelajari tentang bahaya syirik, sebagaimana pentingnya kita mempelajari dan mengulang-ulang tentang pentingnya tauhid mengesakan Allah Rabbul Alamin. Karena seseorang banyak terjatuh kepada lubang-lubang kebinasaan, penyebab utamanya adalah mereka tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin menjelaskan banyak ayat tentang bahayanya syirik dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Yaitu salah satunya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Maidah, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya memasuki surga dan tempatnya adalah kekal di neraka. Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Wa qala Masihu ya Bani Israel, padahal Al-Masih Ibnu Maryam telah berkata kepada Bani Israel, U'budullah Rabbi wa Rabbukum, beribadalah hanya kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad harramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya untuk memasuki surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Furqan, Allah Rabbul Alamin berfirman menjelaskan bahwasanya amalan-amalan seseorang, amalan-amalan salah yang dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu melakukan perbuatan syirik, niscaya amalan-amalan tersebut terhapus, tidak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan semua atau segala amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang bertebangan. Dalam artian tiada ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Az-Zumar, Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablika, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin menjelaskan bahwasannya orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosa-dosanya apabila ia meninggal belum sempat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bihi, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa may yushrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Rabbul Alamin, mensekutukan Allah Rabbul Alamin, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang teramat. Ihwani fitina zani Allahu wa iyyakum, dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya dosa syirik ini, yang dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama juga mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik. Termasuk yang sangat terkenal adalah Imam Hafidz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair menempatkan dosa syirik ini sebagai dosa yang paling besar, dan beliau menyebutkan dosa yang paling pertama yang beliau bahas dalam kitabnya. Begitu pula Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Ajawazir fi Iktirab Al-Kabair, beliau pun menyebutkan dosa syirik, dosa yang paling besar dan di urutan yang pertama dalam kitab beliau. Begitu pula Imam Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Kabair pun demikian. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang menyebutkan tentang dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dan menjadikan poin utama untuk dipelajari bagi kita semuanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang dimaksud dengan syirik? Syirik disebutkan dalam kitab Tashil fil Aqidah Islamiyah, dimaksud dengan syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan, yaitu syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah Rabbul Alamin dan menyamakannya dengan yang lainnya, menyamakan dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Itu yang dimaksud dengan syirik, mensekutukan Allah Rabbul Alamin dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk-makhluk yang Allah Rabbul Alamin ciptakan, baik dalam masalah rububiyah, hak-hak Allah Rabbul Alamin dalam masalah rububiyah, bahwasanya Allah sang pencipta, Allah maha menguasai, Al-Malik, Allah maha pemberi rizki. Banyak orang syirik, berbuat syirik dalam masalah uluhiyah, seperti banyak orang yang masih mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan untuk mencari dan memohon rizki kepada selain Allah Rabbul Alamin. Begitupun dalam masalah uluhiyah, syirik dalam masalah uluhiyah, masih banyak orang yang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dan juga beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin, baik secara sengaja maupun tidak, secara terang-terangan maupun tidak. Contohnya tadi berdoa, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Satu sisi meminta kepada Allah, tapi di lain waktu juga meminta kepada selain Allah Rabbul Alamin untuk bisa mendatangkan berbagai macam manfaat menurut mereka, atau menolak berbagai macam keburukan. Begitupun syirik terhadap asma wa sifat Allah Rabbul Alamin. Itu yang dimaksud dengan syirik, yaitu menjadikan sekutu atau bandingan bagi Allah Rabbul Alamin dalam masalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pelajari dan kita baca kembali, awal mula atau sebab terjadinya kesyirikan adalah ketika masa berlalu 10 kurun dari Nabi Adam alaihi salam, atau tepatnya di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, mulai kesyirikan ini muncul. Di generasi awal, di 10 abad pertama, manusia masih dalam kondisi fitrah, masih dalam kondisi semuanya mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ketika berlalu 10 kurun ini, tepatnya di masa Nabi Nuh alaihissalam, mulai ketika tauhid mulai tercampurkan dengan berbagai macam kesyirikan. Mulai, apa penyebab utamanya? Penyebabnya adalah pengkultusan hulu terhadap orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh. Yaitu disebutkan Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Nuh, menjelaskan terkait dengan hal ini, bahwasannya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang mereka ikuti. Orang-orang soleh ini yang mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, yang mencontohkan kepada mereka tentang ibadah, yang mendakwahkan kepada mereka tentang hanya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, yang sehingga mereka itu sangat dikagumi, sangat dicintai, dan sangat-sangat mereka itu diikuti oleh kaumnya. Sampai akhirnya mereka ini, orang-orang soleh ini, yang disebutkan namanya Wad, Su' Yaguth, Wa Ya'uq, Wa Nasr, itu meninggal dunia, orang-orang soleh ini. Dan ketika meninggal dunia ini, kemudian syaitan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dari sifat kaumnya ini, orang-orang ini, yang sangat mencintai orang-orang soleh ini. dengan membisikkan kepada mereka untuk membuatkan mereka patung. Patung supaya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut. Untuk mengenang bahwasanya dulu ada orang-orang soleh yang bernama Wat, Suwa, Yahuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Dan kemudian disuruh untuk meletakkan di majlis, di tempat-tempat yang di mana mereka menyampaikan, mendakwahkan, beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di tempat-tempat tersebut. Akhirnya benar, mereka membuat patung dan diberi nama sebagaimana nama orang-orang soleh tersebut. Di awal-awal mereka tidak mengibadahi, cuman untuk supaya mengenang dan supaya untuk ketika melihat mengingat bahwasanya mereka ini mengajarkan kepada mereka tentang beribadah kepada Allah, tentang mentauhidkan Allah. Itu di awal-awal. Dan benar, di awal-awal tidak diibadahi, hanya untuk mengenang itu. Tetapi dengan berjalannya masa, bergantinya kurun, bergantinya kaum, ketika mereka telah meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka, yang mana mereka mulai jauh dari agama ini. Kemudian syaitan membisikkan, tahukah kalian bahwasanya ini patung-patung ini dulu ide adalah sesembahan nenek moyang kalian yang bernama Wat, Suwa, Ya'ud, wa Ya'uq, wa Nasrin. Oleh sebab itu sembahlah mereka, patung-patung itu, beribadahlah kepada mereka, mintalah kepada mereka, baik minta kebaikan atau menolak berbagai macam keburukan, minta kepada mereka. Akhirnya hal itu terjadi. Dan ketika mereka diingatkan, mereka tidak mau mendengarkannya. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bisawab hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemudorotan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 100 sampai 102.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada Nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada Nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh Nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, kita berbicara sekarang mengenai permasalahan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud dengan kalamullah adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Salah satu sifat yang melekat pada zat Allah, kalam, berbicara. Di mana sifat ini adalah sifat ajali, artinya tidak berpermulaan. Artinya Allah tidak dulunya kosong dari sifat kalam. Ya, kemudian setelah itu baru bersifat kalam, tidak. Ajali, tidak ada berpermulaan, ya. Sifat kalam ini sifat yang abadi, melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi ini yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah, ya. Salah satu sifat kalam yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk adalah apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana yang kita hafal di surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Begitu juga dijelaskan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang diturunkan Allah kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 disebutkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Muhammad, ruhul qudus, siapa ruhul qudus di sini? Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibacakan oleh Jibril kemudian diikuti bacaannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika telah selesai dibacakan Quran tersebut, yakni bila Jibril telah membaca Al-Quran selesai, maka ikutilah olehmu wahai Muhammad bacanya itu. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dihafal oleh Rasulullah SAW di dalam hati beliau. Disebutkan di dalam Al-Quran, kul mangkana aduwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk adalah apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW kepada sekalian umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu wahai Muhammad dapat membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Juga yang dimaksud dengan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk adalah yang tertulis di lembaran-lembaran yang suci. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahhar. Itu seorang Rasul dari Allah, Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang tertulis padanya Al-Quran yang suci dari kesalahan. Jadi ini yang dimaksud dengan Al-Quran, ya, yang ada di antara kita, Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Sehingga para ulama, para imam ahli hadis menyepakati, berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah, firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah ini adalah kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam beberapa ayatnya, ya, seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa innistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguh aku telah melebihkanmu atas segenap manusia di zamanmu dengan membawa risalahku dan dengan kalamku. Ya, apa maksud dengan kalamku di sini? Nabi Musa diajak langsung berbicara dengan Allah. Oleh karena itu Nabi Musa dinamakan apa? Kalimullah. Nabi yang langsung berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara dari malaikat Jibril, ya. Begitu juga di ayat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran 6 ayat selanjutnya, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Ini di sini sebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah sendiri yang menulis semua firman-Nya di Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang dialog antara Adam dan Musa alaihi masalam di hadapan Allah. Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan Allah telah menuliskan bagimu Taurat dengan tangannya." Ya. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sikap orang Yahudi terhadap kalamullah, yakni kitab Taurat. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Apakah kamu masih kuat mengharapkan mereka beriman kepadamu wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah, firman Allah, ini kitab Taurat, kemudian mereka mengubahnya, summa yuharrifunahum min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Taurat yang dirubah-rubah oleh nenek moyang orang Yahudi tersebut pada hakikatnya adalah asalnya apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Bai'ul munabadzah. Munabadzah ayat tar, ya, meletakkan sesuatu. An yanbidha, ya. Kullu wahidin saubahu ila akhar. Antara penjual dan pembeli, sama-sama penjualnya ini jualan baju, masing-masing melemparkan baju. Nih, baju saya. Ini kan. Kamu yang mana itu? Langsung dibeli itu. Ya. Boleh jadi nilainya sama, itu enggak masalah, ya. Tapi kalau bisa boleh jadi yang kita lemparkan itu nilainya lebih rendah atau lebih bagus. Jadi ada unsur ini, makanya dilarang. Kemudian bai'ul hasah. Jual beli dengan cara melempar batu atau kerikil dilempar. Yang kena berarti itu yang dibeli. Atau dalam praktek yang lain zaman dahulu, mereka ketika jual beli tanah itu dengan cara dilempar. Jadi ambil batu, dilempar. Sejauh itu, sejauh lemparan batu atau kerikil itu yang dibeli. Berarti enggak jelas dah dari sisi ukuran yang diperjualbelikan. Nah itu ya, tidak jelas. Kemudian ya, di antara bentuk yang lain adalah bai'un majhul, ya. Objek jual belinya tidak jelas atau tidak bisa diserah terimakan. Saya jual burung yang masih terbang di langit itu, silahkan tangkap sendiri, mau gak? Atau ikan yang masih ada di sungai, di lautan, silahkan tangkap sendiri, majul. Atau zaman dahulu itu namanya bai'ul nuhya anil hayawan. Dalam masalah jual beli hewan itu ada tiga yang dilarang. Pertama adalah bai'ul habalul habalah, jual beli janin dari janin yang masih ada di perut induk yang hamil. Janin dari janinnya. Misalnya ini apa namanya, ada sapi yang atau unta yang sedang bunting, sedang hamil. Kan di dalamnya ada janin. Nah, yang dijual adalah janinnya dari janin itu. Kan enggak jelas, boleh jadi ini keluar enggak ada nyawanya. Boleh jadi mati nanti. Ini enggak jelas nanti. Enggak ada barangnya saat itu, enggak ada. Nunggu mungkin 2 sampai 3 tahun atau 4 tahun. Ya, dan belum jelas. Atau dalam praktek yang lain, dalam kitab-kitab fikih itu, menjual satu barang diserah terimakannya ketika janin dalam janin itu keluar. Waktunya janin dalam janin itu keluar. Ini kan enggak jelas juga ya. Kemudian an madhamin atau malaqih. Madhamin ya, itu apa namanya? Sperma yang ada di tulang sulbi unta yang masih di dalam. Kemudian malaqih itu adalah janin yang ada dalam perut satu induk unta atau sapi. Karena habalul habalah itu janinnya janin. Kalau itu tadi apa malaqih atau madhamin, ya, Imam Malik itu dalam kitab Al-Mawatoknya sama ya, dibolak-balik ya, itu-itu juga ya. Artinya intinya adalah ini adalah objek transaksinya tidak jelas. Begitu juga nanti waktu serah terimanya tidak jelas. Kan enggak apa namanya, enggak bisa ditentukan misalnya setahun ya, atau apa namanya sebulan, enggak jelas. Ya, harus ada kejelasan, misalnya mau diserah terimakan misalnya 1 hari, 3 hari. Nah ini. Kemudian ada juga ghoror, ketidakjelasan dari sisi harga. Misalnya mohon maaf nih, tarif ojek tangkalan. Ya udah naik aja naik. Begitu dianterin 100.000. Ya Allah ya. Biasanya cuma mungkin 50.000 gitu kan. Enggak jelas ya. Jadi ditanya dulu ya, sampai tempat ini alamat ini berapa?

0: nikah nggak apa-apa, karena jual ghoror itu dibolehkan dalam akad yang sifatnya tabarruk. Pas di akhir tahun misalnya setelah direkap ya, akhirnya benar dikasih hadiah, wow, kotaknya besar, kardus di dalam kardus di dalam kardus di dalam kardus. Pas itu isinya satu lembar warnanya merah, alhamdulillah. Ya, tapi nggak dijelasin nggak apa-apa, ini ghoror sebenarnya nggak jelas, tapi akadnya apa, tabarruat ya, akad sosial. Tapi kalau akad jual beli nggak boleh. Kalau Anda ingin sedekah nggak apa-apa, bayar seikhlasnya. Tapi kalau jual beli nggak boleh. Boleh jadi ketika bayar seikhlasnya itu kita yang untung, ya. Atau boleh jadi ini ya, karena bayar seikhlasnya udah saya akan ya. Apalagi sistemnya prasmanan, bisa nggak bisa nambah semaunya, saya jadi rugi. Nah ini apa tujuannya, adalah agar ada kejelasan, tidak ada satu pihak yang dirugikan. Kemudian ghoror dari sisi serah terima barang, ini juga apa namanya, misalnya jual beli salam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, itu sudah terjadi jual beli salam dalam masalah pertanian, perkebunan anggur dan kurma atau semisalnya gandum ya. Kemudian beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang pengen jual beli salam disifati ya, spesifikasinya ada, barangnya belum ada, tapi sifat-sifat barangnya sudah dijelaskan, warnanya, ukurannya, mungkin apa bentuknya, bahannya ya, dengan catatan uangnya diberikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada biaya untuk mengadakan barang ini. Ini syaratnya kalau jual beli salam. Nah kalau teman-teman sekalian misalnya jual beli online ya, jadikan akad salam ini sebagai akad ya, transfer dulu ya. Memang resikonya besar juga ya, kalau ketemu sama orang yang tidak bertanggung jawab, menjual barang yang tidak dimiliki, bukan agen, bukan apa namanya, hanya ngambil gambar sana sini gitu ya. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum, tentukan ukuran atau takarannya yang jelas. Karena zaman dulu itu berapa sok misalnya ya. Atau wawaznin ma'lum, atau timbangan berapa kintal, berapa ton. Ila ajalin ma'lum, sampai waktu itu ditentukan, misalnya mau 1 tahun, 2 tahun, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah ini apa nama beberapa jenis ghoror ya, hanya sedikit saja. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu kisah penting dalam sejarah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Perjalanan hijrah ini adalah tonggak sejarah Islam yang penuh makna. Ketika tiba di Kubah, sebuah desa kecil di luar kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, dan di sana beliau membangun sebuah masjid yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Quba, yang hingga saat ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dilakukan dengan suasana yang penuh tantangan dan bahaya. Kaum kafir Quraisy yang merasa terancam oleh dakwah beliau berusaha

menghalangi perjalanan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi nabinya dan menjadikan hijrah ini sebagai awal dari kemajuan dakwah Islam yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan panjang yang penuh dengan resiko. Saat mereka mendekati wilayah Madinah, mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Quba. Kaum muslimin di Quba sangat antusias dan gembira menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kedatangan beliau telah tersebar dan mereka sangat merindukan untuk melihat dan bertemu dengan Nabi yang selama ini mereka dengar tentang keindahan akhlak dan juga perjuangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin 8 Rabiul Awal. Setibanya di sana, Rasulullah memutuskan untuk tinggal sementara waktu di desa itu. Kedatangan beliau di Quba bukan hanya disambut oleh kaum muslimin, tetapi juga memberikan semangat baru bagi penduduk setempat. Kehadiran Rasulullah SAW membawa keberkahan bagi mereka. Pendengar yang dirahmati Allah, selama tinggal di Quba, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai membangun sebuah masjid. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi simbol pertama dari komunitas muslim yang kokoh. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang didirikan dalam sejarah Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengarahkan pendirian masjid ini, tetapi juga ikut serta dalam pembangunannya. Beliau bersama para sahabat termasuk Abu Bakar bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkan pondasi masjid dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa tentang kerjasama, semangat kebersamaan, dan pentingnya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupan. Pendirian Masjid Quba ini menunjukkan pentingnya masjid dalam Islam. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah. Masjid Quba berdiri sebagai tempat di mana kaum muslimin dapat berkumpul, beribadah, dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di masjid ini Rasulullah SAW memulai kehidupan Islami yang terorganisir dengan baik bersama kaum muhajirin dan ansar. Pendengar dirahmati Allah, Masjid Quba memiliki keutamaan yang istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah memuji masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini. Dalam surat At-Taubah ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Masjid Quba dibangun dengan niat yang ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah. Rasulullah SAW juga memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi Masjid Quba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Hadis ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin hingga saat ini untuk mengunjungi Masjid Quba dan meraih pahala besar seperti pahala umroh. Setiap muslim yang berkunjung ke Madinah biasanya menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjid Quba sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan harapan untuk meraih keberkahan dari masjid yang beliau bangun ini. Pendengar yang berbahagia, kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar dari keutamaan mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid adalah tempat yang dibangun atas dasar ketakwaan, dan melalui masjid Rasulullah membangun masyarakat muslim yang kuat dan penuh persaudaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam membentuk karakter dan kepribadian umat. Kedua, pendirian Masjid Quba menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan umat. Beliau tidak sekedar memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid, tetapi juga turut bekerja bersama mereka. Ini adalah teladan kepemimpinan yang sangat penting untuk dicontoh, bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah-tengah umatnya dan memberikan contoh langsung dalam perbuatan. Ketiga, kita belajar tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba dengan niat semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan keikhlasan inilah yang menjadikan Masjid Quba sebagai masjid yang penuh dengan berkah. Sehingga Allah memberikan keutamaan bagi siapapun yang mengunjungi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang sampainya Rasulullah di Quba dan proses pendirian Masjid Quba yang penuh dengan keberkahan.
Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang senantiasa memakmurkan masjid dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, "Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Juga dalam firman-Nya, "Berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar." Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala berfirman, "Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan." Dari dalil-dalil tersebut, secara langsung Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu ia kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia." Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Tidaklah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah kecuali aku telah mengamalkannya." Dan juga Amr bin Qais rahimahullah berkata, "Jika telah sampai suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah meskipun hanya sekali. Sekali dalam hidupmu, sehingga engkau termasuk orang yang mengamalkannya." Wallahu a'lam.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak salah satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu upaya Sultan Malik Shah dalam mengendarikan gerakan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Gerakan ini menjadi tantangan besar bagi dunia Islam, dan Sultan Malik Shah tampil sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam menghadapi ancaman tersebut. Pendengar yang budiman, Syiah Ismailiyah Batiniyah merupakan salah satu sekte yang berkembang pada abad ke-11 Masehi. Gerakan ini dikenal dengan ajaran-ajaran rahasia yang menyimpang dari akidah Islam yang lurus. Mereka sering menggunakan tipu daya, infiltrasi politik dan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Saljuk, dengan Hasan Sabbah sebagai pemimpin mereka yang terkenal. Hasan bin Sabbah mendirikan benteng Alamut di Persia sebagai pusat kegiatan mereka. Dari sana mereka merancang berbagai aksi untuk melemahkan dunia Islam, termasuk pembunuhan tokoh-tokoh penting dan penyebaran ajaran yang menyesatkan. Pendengar rahmati Allah, Sultan Malik Shah adalah pemimpin besar dinasti Saljuk yang dikenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya. Ia menyadari bahwa gerakan Batiniyah merupakan ancaman serius bagi stabilitas dunia Islam. Mereka tidak hanya merusak akidah umat, tetapi juga mengancam keamanan negara dengan aksi-aksi terornya. Sebagai Sultan, Malik Shah menghadapi tantangan besar dari gerakan ini, terutama karena Batiniyah merupakan metode yang sulit dideteksi. Mereka menyusup ke berbagai institusi termasuk pemerintahan dan berusaha menggoyahkan otoritas dinasti Saljuk. Pendengar yang mulia, Sultan Malik Shah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengendalikan gerakan Batiniyah. Di antaranya, 1. Penguatan keamanan. Sultan Malik Shah memerintahkan pasukannya untuk memperketat pengawasan di wilayah-wilayah yang menjadi basis Batiniyah. Ia juga mengirim mata-mata untuk memantau gerakan mereka. Dengan langkah ini, banyak rencana Batiniyah yang berhasil digagalkan. 2. Pembersihan dari infiltrasi. Sultan Malik Shah memastikan bahwa pemerintahan dinasti Seljuk bebas dari pengaruh Batiniyah. Ia memeriksa dengan cermat para pejabat dan menindak tegas siapa saja yang terlibat dengan gerakan ini. 3. Dukungan terhadap ulama. Untuk melawan ajaran sesat batiniyah, Sultan Malik Shah bekerja sama dengan para ulama Ahlu Sunnah. Ia mendukung pendirian madrasah-madrasah termasuk Madrasah Nizamiyah untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus. Salah satu ulama besar yang hidup pada masa itu adalah Imam Al-Ghazali yang menulis karya-karya penting untuk membantah ajaran batiniyah. 4. Penyerangan terhadap basis batiniyah. Sultan Malik Shah memimpin ekspedisi militer untuk menyerang benteng-benteng batiniyah termasuk benteng Alamut. Meskipun benteng ini sangat kuat dan sulit ditaklukkan, upaya Sultan Malik Shah berhasil melemahkan pengaruh batiniyah di wilayah Persia. Pendengar rahmati Allah, langkah-langkah yang diambil oleh Sultan Malik Shah memberikan dampak besar bagi dunia Islam. 1. Stabilitas politik. Dengan melemahnya gerakan batiniyah, Sultan Malik Shah berhasil menjaga stabilitas politik dinasti Saljuk. Hal ini memungkinkan pemerintahannya untuk fokus pada pembangunan dan ekspansi wilayah. 2. Penguatan Ahlu Sunnah. Melalui dukungan terhadap ulama dan madrasah, Sultan Malik Shah memperkuat posisi Ahlu Sunnah di dunia Islam. Karya-karya ulama pada masa itu membantu umat untuk memahami akidah Islam yang benar dan menjauh dari ajaran-ajaran yang menyimpang. 3. Pembatasan pengaruh batiniyah. Meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan gerakan ini, Sultan Malik Shah berhasil membatasi pengaruh mereka di wilayah kekuasaannya. Hal ini memberikan waktu bagi dunia Islam untuk mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menghadapi ancaman ini. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Sultan Malik Shah dalam menghadapi batiniyah. Di antaranya, 1. Pentingnya kepemimpinan yang tegas. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tegas dalam menghadapi ancaman yang merusak umat. Ketegasan ini dibarengi dengan kebijaksanaan dalam mengambil langkah-langkah strategis. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan mendukung ulama dan pendidikan, Sultan Malik Shah memberikan solusi jangka panjang untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk melindungi akidah umat. 3. Kerjasama antara pemerintah dan ulama. Kisah ini mengajarkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi umat Islam. Keduanya harus saling mendukung untuk menjaga keutuhan agama dan negara. 4. Kewaspadaan terhadap infiltrasi. Sultan Malik Shah menunjukkan bahwa infiltrasi dari musuh dalam adalah ancaman serius yang harus diwaspadai. Upaya untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh batiniyah adalah salah satu langkah penting yang patut untuk dicontoh. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Malik Shah dalam mengendalikan gerakan batiniyah adalah bukti bahwa Islam selalu memiliki pemimpin-pemimpin besar yang siap berjuang untuk menjaga agama dan umat. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran dan melindungi akidah Islam dari segala bentuk penyimpangan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah mengatur bagaimana adab-adab serta batasan-batasan dalam pergaulan. Aturan-aturan Islam dalam bergaul bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Karena Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota sucinya dirampas oleh laki-laki tidak bermoral. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang muslimah untuk memperhatikan adab-adab islami terkait interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di antara adab-adabnya adalah yang pertama, memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya. Menjaga pandangan merupakan pintu utama dan pertama bagi para muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Betapa banyak kasus perzinaan dimulai karena mengumbar pandangan mata lalu berbicara sukarela, pada akhirnya bebas bergaul tanpa batas. Kehormatan merupakan mahkota yang sangat berharga bagi wanita. Siapa saja yang mampu menjaganya, niscaya ia akan merengkuh kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Fal ainani zinahuma an-nadaru wal udunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinaha al-batshu war rijlu zinaha al-khat wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Selanjutnya, adab yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan menutup aurat, seorang muslimah mampu melindungi dan menjaga kehormatannya. Tak ada seorang pun yang berusaha mencoba menodai kehormatan dirinya. Laki-laki jahat pun akan segan dan tidak berani untuk mengganggunya. Berbeda 180 derajat dengan wanita yang mengumbar kehormatannya. Orang akan menilai kepada wanita itu sebagai wanita yang tidak baik. Para lelaki sangat berani menggoda dan merusak kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dhalika adna ayyu'rafna fala yu'dain wa kanallahu wafuran rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jagalah aurat Anda dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi Anda. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, bahkan teman dekat pun kalau dia bukan mahram Anda, maka Anda wajib menutup aurat dengan sempurna di hadapannya. Maksud sempurna di sini adalah Anda menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh dan menutupi dada. Kain jilbab yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan. Misalnya kain yang tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk lekuk tubuh Anda. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita adalah kedua telapak tangan dan wajah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu." Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Selanjutnya, adab yang ketiga yang patut diperhatikan oleh seorang wanita muslimah, hendaklah tidak lemah gemulai dan dibuat-buat dalam berbicara. Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur kaum wanita dalam berbicara. Para wanita tidak diperkenankan melembutkan dan memperindah suaranya ketika berbicara dengan lawan jenis. Mereka diperintahkan untuk berbicara secara wajar. Sebab dengan pembicaraan lemah gemulai di hadapan lelaki menjadi pintu gerbang utama menghantarkan keduanya terjerumus dalam perbuatan keji. Tidak selayaknya seorang muslimah melembutkan suaranya saat menjawab telepon dari lelaki. Begitu juga bersikap lemah gemulai di saat menerima tamu lelaki. Seorang muslimah juga tidak boleh mendayu-dayukan suaranya saat membeli sesuatu. Hendaknya ia senantiasa mengingat untuk berbicara dengan wajar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita yang lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kemudian yang selanjutnya adab yang keempat, seorang muslimah hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki seperti berdandan berlebihan dan bertabarruj, yaitu menampakkan keindahan tubuh kepada laki-laki yang selain suaminya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Maksudnya adalah, janganlah kalian, wahai wanita-wanita mukmin, sering keluar rumah dengan berhias dan memakai wewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Khususnya Anda, kaum muslimah. Semoga beberapa adab Islami yang terkait dengan interaksi seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya ini dapat menjadi pengingat buat kita. Dan semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslimin dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fuhu fiha ruha yaumal qiyamati wa laisa binafikhin." Barang siapa yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa di dunia, maka ia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepadanya di hari kiamat kelak, padahal ia tidak akan mampu melakukannya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya yang paling pedih siksanya di sisi Allah di hari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa, akan dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin suwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap penggambar makhluk hidup akan masuk neraka dan setiap gambar yang pernah dibuatnya akan diberi nyawa kemudian mengazabnya di neraka jahannam. Pendengar, masalah menggambar terbagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, proses menggambar yang disepakati keharamannya, yaitu apabila seseorang menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa seperti gambar atau patung orang atau hewan seperti singa, kelinci, monyet, dan lain sebagainya, baik yang terbuat dari kayu, batu, tanah, dan yang semisalnya. Semua sepakat bahwa gambar dan patung yang bernyawa diharamkan dan pelakunya dilaknat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diazab di hari kiamat nanti, kemudian dikatakan kepadanya, hidupkanlah apa yang kamu buat. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penggambar akan masuk neraka. Apabila engkau terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Kemudian yang kedua, menggambar sesuatu yang tidak bernyawa seperti pohon, matahari, bulan, bintang, sungai, gunung, dan sejenisnya. Gambar-gambar tersebut dibolehkan dan pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bernyawa tidak apa-apa untuk digambar, baik yang tumbuh berkembang seperti pepohonan maupun yang tidak tumbuh berkembang seperti matahari, lautan, bulan, sungai, dan yang semacamnya. Dan yang ketiga, menggambar makhluk yang bernyawa akan tetapi diberi warna dan garis-garis. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar semacam ini. Di antara mereka yang berpendapat bahwa hukumnya boleh, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Zaid bin Khalid berkata, saya memperkirakan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali gambar garis-garis pada pakaian. Oleh karena itu, dikecualikan oleh beliau gambar garis-garis karena garis-garis tidak serupa dengan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjasad dan yang bisa diraba. Gambar tersebut hanyalah garis-garis dan warna-warni sehingga hukumnya boleh walaupun dilukis dengan tangan. Akan tetapi, mayoritas para ulama berpendapat bahwa gambar tersebut juga haram dan tidak dibolehkan. Dan inilah pendapat yang paling kuat bahwa tidak boleh menggambar baik dalam bentuk lukisan, bentuk suatu benda maupun hanya gambar garis-garis selama yang digambar tersebut adalah makhluk yang bernyawa. Pada zaman Rasulullah belum ada pemotretan atau kamera seperti yang ada pada zaman kita saat ini. Kemajuan teknologi dewasa ini mampu membuat kamera fotografi yang bisa menghasilkan gambar dan foto secara cepat tanpa harus menggambar dengan tangan. Apakah gambar atau foto yang dihasilkan oleh alat tersebut termasuk yang dilarang atau tidak? Apabila kita menelaah keterangan yang ada, kita akan melihat bahwa foto tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Sebab sesuatu yang difoto lewat kamera fotografi tidak melalui proses menggambar. Sistem kerja alat tersebut ialah hanya dengan menggunakan cahaya untuk dapat menangkap dan merekam benda yang berada di depannya yang menjadi titik fokus pemotretan dan waktu yang dibutuhkan sangat cepat dan singkat, serta sama sekali tidak membutuhkan tenaga yang berat. Sedangkan seorang pelukis harus melakukannya dengan menggoreskan kuas atau tinta di atas kanvas atau kain, kemudian melukis kepala, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Pada proses menggambar, seorang pelukis harus bekerja ekstra untuk menghasilkan sebuah gambar. Berbeda dengan alat kamera yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk menghasilkan gambar. Seolah-olah alat ini hanya gambar makhluk yang diciptakan oleh Allah ke atas kertas, dan inilah pendapat yang paling kuat. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah gambar yang dihasilkan kamera termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat adalah foto-foto yang dihasilkan oleh kamera tidak termasuk dalam kategori gambar yang dilaknat. Sebab sama sekali tidak ada campur tangan pemotret dalam proses penciptaan gambar, dan alat tersebut tidak bisa dikatakan seorang pelukis atau penggambar. Apabila alat tersebut yang menggambarnya, tentu akan membutuhkan waktu minimal 1/4 jam atau lebih. Akan tetapi, alat tersebut hanya memerlukan waktu yang singkat. Dari hadis-hadis tadi, semuanya menunjukkan bahwa aktivitas menggambar makhluk bernyawa termasuk ke dalam dosa besar, karena terdapat ancaman yang dahsyat, yaitu laknat bagi para penggambar. Maksudnya, para penggambar atau pelukis akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dituntut pada hari kiamat kelak untuk meniupkan ruh kepada gambar yang pernah dibuatnya, sedangkan mereka tidak akan pernah mampu. Pendengar yang budiman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: bersegera memenuhi panggilan sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, para ulama salaf terdahulu banyak yang menganjurkan ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Hal inilah yang dilakukan Imam Ahmad, yaitu pergi ke masjid sebelum azan pada sholat subuh. Dikutip dari kitab Fathul Bari jilid 4 halaman 255. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, para ulama salaf sangat memuliakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Pertama, para ulama salaf sangat mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Selanjutnya, dari sudut pandang ini, sholat qobliyah di masjid lebih utama dibandingkan di rumah, dan sholat rawatib yang dianjurkan dilakukan di rumah adalah sholat ba'diyah. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan berada di masjid sebelum azan adalah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah seperti memperbanyak beristighfar, membaca Al-Quran, dan lainnya, bukan disibukkan dengan hal-hal yang mubah atau bahkan melalaikan seperti sibuk dengan HP atau melanjutkan tidur di masjid atau hal lainnya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendalami kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Beliau merupakan salah satu tokoh salafus saleh yang sangat dikenal dalam dunia periwayatan hadis. Ia termasuk ke dalam jajaran perawi yang terpercaya, yang memiliki kontribusi besar dalam menjaga dan menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Reputasinya sebagai seorang hafiz dan periwayat yang selektif membuat namanya dihormati oleh para ulama, termasuk imam-imam besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Sufyan bin Uyainah. Rubrik biografi salaf kali ini akan menggambarkan kehidupan, keilmuan, dan kontribusi Abdul Karim bin Malik Al-Jazari sebagai seorang salafus saleh yang berjasa dalam ilmu hadis. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari berasal dari Jazirah, sebuah kawasan yang terletak di antara Irak, Suriah, dan Turki modern. Nama Al-Jazari menunjukkan keterkaitannya dengan daerah tersebut. Sebagian sumber juga menyebutkan bahwa asal-usulnya bisa dilacak hingga ke Isfahan, yang merupakan wilayah penting dalam sejarah Islam. Sebagai bagian dari generasi salaf, Abdul Karim hidup di masa saat perhatian terhadap ilmu hadis sangatlah besar. Masa ini dikenal dengan penguatan tradisi periwayatan yang akurat, karena hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Abdul Karim bin Malik dikenal sebagai seorang hafiz, yakni orang yang memiliki kemampuan menghafal hadis dengan sangat baik. Dalam tradisi ilmu hadis, kemampuan menghafal menjadi salah satu kriteria penting untuk menilai kredibilitas seorang perawi. Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama besar, mengatakan bahwa ia menyertai Abdul Karim bin Malik selama setahun, yang menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik. Bahkan Sufyan bin Uyainah menyebutnya sebagai seorang yang tak ada bandingannya dalam periwayatan. Para ulama hadis sepakat tentang kredibilitas Abdul Karim bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutnya sebagai seorang yang thiqah dan lebih kuat dalam periwayatan dibandingkan dengan Khusaif, seorang perawi lain yang juga terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Karim bin Malik tidak hanya memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, tetapi juga keakuratan dalam menyampaikan riwayatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak ulama hadis memberikan penilaian positif terhadap Abdul Karim bin Malik. Di antara para ulama yang memberikan penilaian tersebut terhadap Abdul Karim bin Malik, yaitu seperti yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebut Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang siqah. Ia bahkan menempatkannya lebih unggul dibandingkan Khusaif dalam hal kekuatan periwayatan. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Ma'in. Beliau seorang kritikus hadis ternama. Beliau juga memberikan penilaian yang serupa. Namun, ia menyebutkan bahwa riwayat Abdul Karim bin Malik dari Atok dianggap lemah. Hal ini mengacu pada hadis tertentu yang dinilai tidak kuat. Kemudian yang ketiga, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kedua ulama ini, yang dikenal dengan ketelitian mereka dalam menilai perawi, sepakat bahwa Abdul Karim bin Malik adalah seorang yang siqah. Kemudian yang keempat, Al-Fasawi. Beliau mencatat bahwa Imam Malik bin Anas rahimahullah yang sangat selektif dalam memilih perawi meriwayatkan hadis dari Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Fakta ini menunjukkan kredibilitas Abdul Karim bin Malik karena Imam Malik bin Anas rahimahullah dikenal hanya mengambil hadis dari seorang perawi yang sangat terpercaya. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik dikenal dengan komitmennya terhadap keakuratan dalam periwayatan. Ia hanya meriwayatkan hadis yang ia dengar langsung. Ia juga hanya meriwayatkan hadis yang ia lihat atau yang ia terima dengan sanad yang jelas. Karakteristik ini menjadi ciri khas para perawi terpercaya pada masa itu. Salah satu hadis yang sering disebutkan terkait dengan Abdul Karim bin Malik adalah riwayat dari Atha' bin Abi Rabah. Namun, sebagian ulama mengkritik kelemahan riwayat tersebut, terutama karena dianggap memiliki kejanggalan. Meski begitu, hadis-hadis Abdul Karim bin Malik yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya dinilai lurus dan tidak mengandung kejanggalan. Imam Ibnu Adi, seorang ulama hadis, menyebutkan bahwa jika hadis Abdul Karim bin Malik diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, maka hadis tersebut dapat diterima. Keutamaan Abdul Karim bin Malik tidak hanya terletak pada keilmuannya, tetapi juga pada akhlak dan ketelitiannya dalam menjaga amanah ilmiah. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki integritas tinggi. Ia tidak tergesa-gesa dalam meriwayatkan hadis, dan ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar. Salah satu bukti luasnya ilmu Abdul Karim bin Malik adalah kesaksian Sufyan bin Uyainah yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang seperti Abdul Karim bin Malik. Pernyataan ini mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kapasitas intelektual dan spiritual Abdul Karim bin Malik. Sebagai seorang perawi, Abdul Karim bin Malik juga menghadapi kritik seperti yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in tentang kelemahan riwayatnya dari Atha'. Namun kritik ini lebih bersifat spesifik pada hadis tertentu dan tidak mengurangi kredibilitas keseluruhannya. Banyak ulama lain termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tetap menilai Abdul Karim bin Malik sebagai seorang yang thiqah dan dapat diandalkan. Pendengar yang budiman, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari wafat pada tahun 127 Hijriah. Wafatnya meninggalkan kekosongan besar dalam tradisi ilmu hadis, karena ia adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati pada masanya. Meski telah tiada, kontribusinya dalam menjaga sunnah Nabi SAW tetap hidup melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Warisan Abdul Karim bin Malik bukan hanya dalam bentuk hadis-hadis yang ia sampaikan, tetapi juga dalam keteladanannya sebagai seorang ulama yang menjaga integritas dan amanah ilmiah. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk menjunjung tinggi kejujuran, akurasi, dan komitmen dalam mempelajari serta menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari adalah salah satu perawi besar dalam tradisi ilmu hadis. Kehidupan dan kontribusinya menunjukkan betapa pentingnya peran ulama salafus saleh dalam menjaga warisan Islam. Meski menghadapi kritik terhadap beberapa riwayatnya, mayoritas ulama tetap memandangnya sebagai seorang yang thiqah dan berkontribusi besar dalam menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidup Abdul Karim menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas, ketelitian, dan tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

dirahmati Allah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa berada dalam keberkahan dan rahmat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas kisah penuh inspirasi tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Namun, dia lebih dikenal dengan gelar Salahuddin yang berarti kebaikan agama. Sejak lahir, Salahuddin telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketenangan yang luar biasa. Keluarganya berasal dari suku Kurdi yang dikenal sebagai suku yang tangguh dan penuh semangat juang. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur yang bijaksana. Sedangkan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah seorang jenderal yang terkemuka kala itu. Lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ayahnya, dia belajar kepemimpinan dan kasih sayang. Sementara itu dari pamannya, dia melihat bagaimana seorang pemimpin harus berani dan tegas. Salahuddin menghabiskan masa kecilnya dalam suasana yang sangat mendukung pendidikan dan keilmuan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Dia memastikan bahwa Salahuddin mendapatkan guru-guru terbaik untuk mengajarinya ilmu agama, bahasa Arab, dan sejarah. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi resmi diangkat menjadi wazir Mesir. Sebagai wazir, Salahuddin tidak hanya bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, tapi juga atas keamanan dan stabilitas Mesir. Dia menghadapi berbagai ancaman dari tentara Salib, pemberontakan internal, dan tekanan dari sisa-sisa pendukung dinasti Syiah Fatimiyah yang tidak menyukainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keputusan penting yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai wazir adalah mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir. Dia menyadari bahwa selama Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, maka persatuan dunia Islam sulit terwujud. Dan pada tahun 1171 Masehi, setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kekhalifahan Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Langkah ini dilakukan tanpa pertumpahan darah, menunjukkan kebijaksanaan dan pendekatan diplomatik Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pendengar, salah satu momen yang paling menggambarkan keberanian Salahuddin Al-Ayyubi adalah dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara Salib secara telak. Kunci kemenangan ini bukan hanya pada kekuatan fisik pasukan Muslim, tapi juga pada keberanian Salahuddin dalam mengambil keputusan strategis. Dia memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan, menggunakan strategi untuk mengepung lawan dan memanfaatkan kondisi alam dengan cerdas. Selain itu, keberanian Salahuddin Al-Ayyubi juga terlihat dalam usahanya membebaskan Yerusalem. Dia menghadapi tantangan besar dari tentara Salib yang memiliki persenjataan dan dukungan dari Eropa. Namun, dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa, dia berhasil merebut kembali kota suci tersebut. Dan yang lebih mengagumkan adalah bahwa Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem dengan penuh kasih sayang dan memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak, termasuk umat Kristen dan umat Yahudi. Keberanian Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya terbatas pada perang melawan musuh eksternal, dia juga berani mengambil langkah sulit untuk menyatukan umat Islam yang saat itu terpecah-pecah. Dia menghadapi berbagai rintangan politik dan konflik internal, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dengan pendekatan

0: yang penuh kebijaksanaan dan keberanian, dia berhasil menyatukan Mesir, Syam, dan Hijaz di bawah panji Islam Sunni. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain keberaniannya, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia adalah sosok yang tidak hanya memikirkan kemenangan di medan perang, tetapi juga kesejahteraan rakyatnya. Kedermawanan Salahuddin terlihat dalam banyak aspek kehidupannya. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kebiasaan untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya kepada yang membutuhkan. Meskipun dia adalah seorang pemimpin besar dengan kekuasaan yang luas, dia hidup dalam kesederhanaan. Pada saat wafatnya, Salahuddin hampir tidak meninggalkan harta benda karena sebagian besar kekayaannya telah disalurkan untuk membantu fakir miskin, membangun masjid, dan mendukung pendidikan Islam. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanannya adalah saat dia memberikan sebagian besar harta pribadinya untuk membebaskan tawanan perang. Salahuddin percaya bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberaniannya di medan perang, tetapi juga dari belas kasihnya terhadap orang lain. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap prajuritnya. Dia memastikan bahwa pasukannya mendapatkan makanan, perlengkapan, dan perawatan medis yang memadai. Bahkan, dia sering mengunjungi pasukannya secara langsung untuk memastikan kesejahteraan mereka. Kepedulian inilah yang membuat para prajuritnya sangat loyal dan bersedia berjuang demi beliau dengan sepenuh hati. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan Salahuddin Al-Ayyubi adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan keberanian dan kedermawanan. Dia tidak hanya fokus pada peperangan, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Salahuddin memahami bahwa keberanian di medan perang harus diimbangi dengan kebaikan hati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu pernyataannya yang terkenal, Salahuddin pernah berkata, "Aku lebih suka dikenal sebagai orang yang membebaskan dan mempersatukan daripada sebagai penakluk yang kejam." Pernyataan ini mencerminkan visi besar Salahuddin Al-Ayyubi untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui keberanian dan kedermawanan. Keseimbangan ini juga terlihat dalam cara Salahuddin memperlakukan musuh-musuhnya. Setelah membebaskan Yerusalem, dia tidak melakukan pembalasan dendam terhadap tentara Salib. Sebaliknya, dia memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang menyerah dan bahkan menyediakan transportasi bagi mereka yang ingin kembali ke Eropa. Tindakannya ini mendapatkan pujian dari musuh-musuhnya, termasuk Richard the Lionheart yang mengakui keagungan hati Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pendengar, dari kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga di dalamnya. Di antaranya, pertama, keberanian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian untuk mengambil keputusan sulit demi kebaikan umat. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani berdiri di garis depan dan siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kedermawanan adalah salah satu ciri utama dari seorang pemimpin yang sejati. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada kemampuan untuk memberi dan peduli terhadap sesama. Kepeduliannya terhadap rakyat, prajurit, dan bahkan musuhnya sekalipun adalah teladan yang patut untuk kita tiru. Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup. Dia tidak hanya fokus pada keberhasilan militer, tapi juga pada membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Kepemimpinannya adalah contoh nyata bahwa keberanian dan kedermawanan bisa berjalan beriringan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang menginspirasi dunia dengan keberanian dan kedermawanannya. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang meraih kemenangan, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan dalam membangun keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kedermawanan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demikian pendengar, kisah tentang kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi, tentang keberanian dan kedermawanannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan semangat bagi kita. Sampai berjumpa lagi di program berikutnya dengan kisah-kisah penuh hikmah insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa agar terhindar dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Doa agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyujuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji Surat Al-Baqarah ayat ke-226 sampai 227. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Artinya,
2: kepada orang-orang yang mengikhla istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-i'la, yakni maknanya bersumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari 4 bulan, jika kurang dari 4 bulan, maka dia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri agar bersabar dan tidak berhak menuntutnya untuk rujuk pada masa tersebut. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Kemudian beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan beliau bersabda 1 bulan itu 29 hari. Nah, tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka bagi sang istri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa 4 bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu, hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi istrinya tersebut. Oleh karena itu, dalam firman Allah ini, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, kepada orang-orang yang mengikhla istri-istrinya, artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, tarabbusu arba'ati ashur, maka ia diberi tangguh 4 bulan. Maksudnya, si suami harus menunggu selama 4 bulan dari sejak sumpah itu diucapkan. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri. Setelah itu, ia dituntut untuk mencampuri, yakni berjima, atau menceraikan istrinya tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pengampun lagi Maha Penyayang." Yakni apa? Yakni maksudnya atas pengabaian suami terhadap hak istrinya disebabkan oleh sumpah yang diucapkannya itu. Kemudian pendengar, terkait firman Allah, "Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim," menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari Imam Syafi'i, bahwa ayat ini mengandung dalil jika seseorang yang mengikhla istrinya kembali setelah 4 bulan, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas suatu hal, lalu dia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang baru, bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada keumuman kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam beberapa hadis yang sahih sebelumnya. Kemudian pendengar, firman Allah, wa in azamu talaq, dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, untuk berpisah, ini menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Inilah menjadi pendapat jumhur ulama mutaakhirin, yaitu dia harus menentukan, ia dituntut untuk mencampuri istrinya kembali atau menceraikannya. Jadi talak itu tidak terjadi hanya sekedar berlalunya waktu 4 bulan. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa jika seorang laki-laki mengikhla istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun telah berlalu 4 bulan hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikannya atau mencampurinya kembali. Dan pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya ia berkata, orang yang mengikhla istrinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu dia berkata, demikianlah pendapat kami. Dan itu sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, dan yang lainnya, lebih dari 10 orang sahabat Nabi. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i.
5: Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Saleh dari ayahnya, dia menceritakan, pernah kutanyakan kepada 12 orang sahabat tentang seseorang yang mengikhla istrinya. Semuanya mengatakan tidak ada kewajiban apapun baginya hingga 4 bulan berlalu. Lalu dia diminta untuk menentukan pendiriannya. Jika berkehendak, ia boleh kembali, dan jika tidak, ia boleh menceraikan istrinya. Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan bahwa ia meriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, dan yang lainnya. Juga menjadi pendapat para ulama lainnya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para sahabatnya. Mereka berkata, jika dia tidak mencampuri istrinya, maka dia harus menceraikannya. Dan jika dia tidak mau menceraikannya juga, maka hakim yang harus menceraikannya. Dan jenis talaknya adalah roj'i, sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Nah pendengar, berkenaan dengan masa penangguhan selama 4 bulan, para fukaha dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar. Dia menceritakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pergi pada malam hari. Lalu dia mendengar seorang wanita mengungkapkan kerinduan pada suaminya yang pergi berperang melalui bait-bait syair. Kemudian Umar berkata kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama seorang wanita bisa bersabar menunggu suaminya? Hafsah menjawab, 6 atau 4 bulan. Maka Umar pun berucap, aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: هل ينظرون إلا تأويله

tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.

0: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
1: Zikir setelah solat.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa Allah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, mencari kesalahan, menguping untuk mencari kejelekan dilarang oleh Islam secara tegas. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihi al-anuq yaumal qiyamah." Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengar, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Waliyadu billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-anuk adalah tembaga cair yang tentu terbayang betapa panasnya tembaga itu. Waliyadu billah. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka inittaba'ta auratin nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum." Jika engkau mengikuti celak atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Ini juga akibat buruk dari mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karenanya pendengar yang Allah rahmati, hendaknya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain atau tetangga kita, apalagi mencari-cari kesalahannya yang memang tidak tampak dalam hadapan kita. Kita hanya dituntut untuk menyikapi mereka sebagaimana lahiriahnya. Sedangkan yang tidak tampak, yang tidak terlihat, maka kita harus berhusnudzon kepada mereka. Abu Daud meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari didatangi oleh seorang, lalu dikatakan kepadanya, "Orang ini jenggotnya bertetesan khamr." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, "Kami telah dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya." Sikap husnudzon kepada sesama muslim telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana ada sebuah kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut disembelih dengan membaca al-basmalah ataukah tidak." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah basmalah lalu makanlah." hadis riwayat Al-Bukhari. Terakhir ada satu pesan dari seorang sahabat mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Yubsiru ahadukumul qadhata fi ayuni akhihi wa yansal jadala awil jadha'a fi ayni nafsihi." Salah seorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Perkataan Abu Hurairah ini, pendengar yang Allah rahmati, nampaknya sama seperti tuturan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, adapun gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itulah kita. Seringnya memikirkan aib orang lain, bahkan melihatnya dengan detail dan dengan jeli, padahal sedikit aib mereka yang kita tahu, sedangkan aib kita yang kita sadar dan kita yakin mengetahuinya, tampaknya hanya sedikit di mata kita.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wada. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu salah satu caranya dengan imunisasi. Kedua, bahwa imunisasi sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Ketiga, bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Dan keempat, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang imunisasi. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. Kemudian, yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, yang dimaksud dengan ad-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. Dan yang dimaksud dengan al-hajat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya adalah haram. Keempat, imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak diperbolehkan kecuali digunakan pada kondisi ad-darurat atau al-hajat, lalu belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Kelima, dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian atau penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi pada saat itu hukumnya adalah wajib. Dan keenam, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau mabarat. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Rabiul Awal 1435 Hijriah atau 31 Desember 2014 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Dimulai dengan definisi ya. Secara garis besar atau benang merahnya, taubat itu adalah tarkudz dzambi ala ajmalil wujuh, meninggalkan dosa dan segala yang terkait dengan itu ala ajmalil wujuh, dengan cara meninggalkan sebaik mungkin. Jadi dengan cara yang terbaik, meninggalkan dosa dengan cara yang terbaik. Nah, wa huwa ablaghu wujuhi al-i'tidar. Nah, taubat ini kembali kepada Allah, meninggalkan dosa dengan sebaik-baik cara, menandakan bahwasanya atau berarti ini pengakuan uzur dari seorang hamba bahwa dia adalah begini dan begitu, berdosa kepada Allah, melanggar perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Dengan taubat ini seorang hamba menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla i'tizar berupa permohonan maaf, permohonan uzur kepada Allah dengan cara terbaik. Dan i'tizar ini pasti dilakukan dalam tiga hal. Setiap orang yang meminta uzur ya, meminta maaf, itu pasti dengan tiga bentuk ya. Pertama adalah pasti melakukan ini lam af'al, mohon maaf saya belum melakukan seperti apa yang Anda minta, atau bentuk lain fa'altu li ajli kadza, saya melakukan pelanggaran ini tapi saya bermaksud seperti ini, atau yang ketiga adalah fa'altu wa asa'tu wa qad aqla'tu, aku menyatakan diri bahwa aku ini bersalah dan aku sudah meninggalkan itu semua. Ya, ini pasti tiga bentuk tadi ya, dan tidak ada bentuk yang keempatnya. Nah, yang akhir ini, yang tadi aku betul melakukan ini, tetapi aku sekarang sudah meninggalkannya. Ini pernyataan uzur seorang terhadap orang lain yang tidak bisa memenuhi tuntutan orang lain tersebut ya, baik siapanya, nah. Tetapi ini adalah kepada Allah Azza wa Jalla, walillahil mathalul a'la. Kepada Allah harus lebih lagi ya, bentuk dengan merendahkan diri, dengan takut, dengan pengagungan. Kalau sama makhluk saja seperti itu bentuk kalau kita uzur tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh kolega kita, teman kita atau pasangan kita dan sebagainya. Dan ini adalah taubat. Taubat ini yang ketiga ini. Fa'altu wa asa'tu, aku telah melakukan pelanggaran ini. Aku nyatakan bahwa aku ini bersalah. Wa qad aqla'tu, dan aku ini sudah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tersebut. Dan ini kalau kepada Allah adalah hal-hal yang Allah murkai, Allah tidak redai, dan ini adalah termasuk jenis dosa yang dilarang dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan taubat kepada hamba-Nya yang bertaubat. Nah, ada istilah tawwab ya, tawwab. Tawwab ini adalah al-'abdu al-katsiru taubah, seorang hamba yang banyak bertaubat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawwab, seorang muslim yang baik yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, tawwab. Jadi tawwab ini adalah al-'abdul katsiru taubah, seorang hamba yang banyak sekali bertaubat. Jadi at-tawwab ini bisa disandang oleh seorang hamba dan juga salah satu sifat dari atau nama daripada nama Allah Azza wa Jalla at-tawwab. Apa kalau konteksnya Allah Azza wa Jalla? Allah adalah Maha Pemberi dan terus-menerus tidak berhenti memberikan anugerah taubat kepada hamba-Nya, siapa saja dari kalangan hamba-Nya yang meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawwab ini bisa seorang hamba, bisa Allah Azza wa Jalla. Kalau hamba adalah orang yang terus-menerus atau banyak bertaubat, tapi Allah Azza wa Jalla tawwab adalah zat atau ilah yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan maghfirahnya kepada hamba yang ingin bertaubat padanya. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam ayat ya. Misalnya surat Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar. Allah telah memberi taubat kepada nabi, kemudian sahabat dari kalangan muhajirin dan juga sahabat di kalangan anshar. Kemudian juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat lain dan surat Taubah juga, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, dan Allah yang menerima taubat, permintaan ampunan dari para hamba-Nya. Ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang marah apabila perkara-perkara yang disucikan atau yang dilarang oleh syariat itu dilanggar, dan marah karena membela agama Allah Ta'ala. Ikhwati al-kiram, sesungguhnya al-ghadab atau marah ini terkadang tercela dan kadang terpuji, kadang dilarang dan kadang diperintahkan. Sehingga sebagian ulama membagi al-ghadab atau kemarahan itu dalam dua macam. Yang pertama adalah marah karena membela diri sendiri, marah karena kepentingan pribadi, karena kehormatan dirinya yang disinggung atau pribadinya yang dicela, atau seseorang mengucapkan atau memperbuat sesuatu yang mengundang kemarahan pribadinya, lalu dia marah karena membela harga diri dan pribadinya. Marah yang seperti ini terlarang. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seseorang yang minta wasiat kepada beliau, maka beliau bersabda, la taghdab, janganlah engkau marah. Ketika orang itu minta wasiat lagi, Nabi mengulangi wasiat yang pertama, la taghdab, janganlah engkau marah ya. Beliau ulangi sampai 3 kali. Karena marah disebabkan oleh ketersinggungan, oleh hawa nafsu, dan karena membela kepentingan diri pribadi, ini marah yang dari syaitan dan itu dicela, serta siapa yang meninggalkannya dipuji. Wal kadhimin al ghaib wal afin anin nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Jadi meninggalkan marah karena Allah, meninggalkan marah ya ketika pribadinya disinggung atau direndahkan, ini terpuji. Yang kedua adalah marah karena membela agama Allah, marah karena melihat salah satu perkara yang diagungkan oleh syariat Allah itu diremehkan, dilecehkan, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dilanggar. Nah, marah karena melihat larangan Allah dilanggar, perkara yang suci yang sakral dalam agama ini diremehkan, maka ini marah yang terpuji, marah yang diperintahkan. Dan seperti itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu beliau ya. Beliau bukan tidak pernah marah, tapi marah beliau itu karena Allah, karena larangan Allah dilanggar, karena perkara yang diagungkan oleh syariat itu dilecehkan. Maka beliau marah karena Allah. Dan marah yang kedua ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, Wa may yu'adzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang disucikan, dimuliakan oleh Allah, maka itu suatu kebaikan baginya di sisi Rabb-nya. Jadi marah karena membela agama Allah, karena melihat larangan Allah dilanggar, ini termasuk min ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara-perkara yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita semua, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ya Aisha ashaddu an-nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah alladhina yudahuna bi khalqillah. Muttafaqun alaih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari suatu perjalanan, sedangkan aku telah meletakkan tabir yang tipis di serambi rumahku. Di depan rumah Aisyah ada serambi. Nah, beliau meletakkan tabir yang tipis, yang di dalam tabir itu terdapat surah, gambar-gambar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Maka tatkala beliau pulang dari perjalanan dan melihat di rumahnya ada tabir yang di situ terdapat gambar-gambar, maka beliau merusaknya, merusak gambar-gambar tersebut. Dan wajah beliau berubah, wajah beliau memerah. Seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah, jadi seperti ini salah satu contoh kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah dan langsung merusak apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

pecandu narkoba. Tak akan berhenti berusaha untuk mendapatkannya. Beragam cara pun akan dihalalkan, hingga teman bisa jadi korban. Bahkan orang tua tak lagi dihiraukan. Narkoba hanya melahirkan penyesalan dan kematian. Narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Katakan tidak untuk narkoba sebelum

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
0: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
5: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
6: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
7: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
4: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
8: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
9: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
8: Dapat info dari mana emang, Salman?
9: Itu dari Radio Simpati FM.
8: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
9: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
8: Daftar? Gimana caranya?
9: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
8: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
9: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
8: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
9: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
8: Oke deh, makasih ya.
9: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semangat FM seperti kita.
8: Oke lah, siap.
10: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
11: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
12: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Yusuf Supriyadi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
13: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman yang saya banggakan, hari ini kembali kita mengkaji agama kita ya, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tema pembahasan kita hari ini adalah tentang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Temanya adalah menjadi pejuang fi sabilillah. Pertama kita harus paham kenapa kita mengambil jalan juang ini sebagai jalan yang kita tempuh. Jadi kita harus punya alasan dan jawaban kenapa kita memilih jalan ini, jalan juang. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kepada umatmu,
14: Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, mengikrarkan. Apa ikrarnya? Hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ana wa manittaba'ani. Ini jalanku dan jalan orang-orang yang menjadi pengikutku. Siapa pengikut Nabi? Para sahabat. Para sahabat ini orang-orang terbaik yang sudah di banyak ayat disebutkan ya. Dipuji dalam banyak ayat, kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. Kemudian juga radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ridho Allah kepada para sahabat itu maksudnya adalah dijamin surga. Jadi kenapa kita tempuh jalan ini? Jalan perjuangan. Kenapa? Alasannya karena tadi, satu. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat berada di jalan ini. Satu alasan ini sudah cukup sebetulnya untuk menjadi jawaban kita kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ngapain saya berada di jalan ini? Ngapain? Tujuannya adalah agar kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barisan para sahabat. Agar kita berjalan di atas rel yang sama. Di rel yang sama yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka itu orang-orang yang sudah dijamin surga. Tidak ada yang meragukan di antara kaum muslimin, ijma sepakat bahwa Nabi Muhammad pasti masuk surga. Para sahabat, banyak di antara mereka yang mendapat kepastian masuk surga. Ada Khulafaur Rasyidin. Ada 10 sahabat yang dijamin surga. Ada juga Ahlu Badar. Orang-orang yang ikut perang Badar yang jumlahnya ratusan, itu semua dijamin surga. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berbaiat di bawah pohon, jumlahnya 4.000 sekian sahabat, itu semua dijamin surga. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man saro ala darbi wasola. Siapa saja yang berjalan di atas rel yang sama, maka dia akan mencapai tujuan yang sama dengan siapa saja yang pernah melewati jalan itu. Jadi kalau kita lewat di jalan, di rel,

wa ta'ala. Ya. Jadi kita berada di sini itu bukan mencari dunia, bukan. Dunia hanya sekedar mencukupi kebutuhan yang wajib-wajib. Sementara tujuan utama kita berada di jalan ini ialah masuk surga bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ikut jalan mereka, mereka sudah sampai. Kalau kita ikut jejaknya, kita juga akan sampai ke tujuan yang sama insyaallah ta'ala. Ya itu, kenapa kita berada di jalan juang, kenapa kita memilih jalan juang. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alasan yang selanjutnya, kenapa kita berjuang, kenapa kita memilih menjadi pejuang. Karena dengan berjuang, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah paling mahal. Hidayah taufik, ya, bukan hanya irsyad, tetapi taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak semua orang merasakan ini. Ada orang yang punya hafalan Quran, yang sekolahnya sampai tinggi sekali, gelar-gelarnya panjang, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah menjanjikan, siapa yang berjuang di jalan Allah, dia akan berikan hidayah kepada orang itu. Di surah Al-Ankabut 69, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, berjuang, mencari keridhaan Allah di jalan Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita berjuang di jalan Allah, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya benar. Tidak dibiarkan tersesat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang berjihad, membela, berjuang di jalan kami, akan kami berikan petunjuk, diberikan hidayah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita memilih jalan juang, memilih menjadi pejuang? Karena dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Ya, dengan berjuang maka umat akan mendapatkan kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tanpa perjuangan tidak mungkin didapatkan. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji, wa'adallah alladzina amanu minkum, kepada orang yang beriman di antara kalian, wa'amilus solihat, dan juga mengerjakan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan istikhlaf. Istikhlaf, kekhilafahan. Ya. Istakhlafa. Allah berikan kekhilafahan. Kekhilafahan itu artinya kejayaan. Wa la yumakkinannahum, dan Allah juga berikan tamkin. Tamkin juga sama maknanya adalah kemenangan. Kalau istikhlaf kekuasaan, kalau tamkin kemenangan. Kemenangan. Umat Islam akan dimenangkan kalau umat Islam itu berjuang. Berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berjuang, maka umat Islam itu akan menjadi santapan dari orang-orang kafir, seperti mereka merubungi makanan, ya, dan itulah umat Islam, dikerubungi oleh orang-orang kafir, dijadikan santapan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami waktu itu sedikit? Tidak. Jumlah kalian banyak pada saat itu. Walakinnakum, tetapi kalian pada saat itu gusaun, seperti buih. Ya, seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh ombak. Begitu. Jadi dengan berjuang kita akan mendapatkan kejayaan, dan sebaliknya kita akan mendapatkan kehinaan apabila meninggalkan perjuangan. Nah, selanjutnya kenapa kita memilih jalan juang? Karena kita butuh membuktikan

0: dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga ingin mengikis sifat-sifat kemunafikan, mengikis sifat-sifat kemunafikan, karena yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang benar imannya. Ya, kita butuh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembuktian iman ini adalah tuntutan syar'i. Kenapa? Kenapa dibuktikan iman itu? Karena iman itu bukan hanya di ucapan, bukan hanya di hati. Ya, iman bukan hanya ucapan, bukan hanya hati. Tetapi iman itu harus ada pembuktian. Mana buktinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah dengan kita berjuang. Dan berjuang juga membuktikan bahwa kita bukan orang munafik. Bukan orang munafik yang malas atau tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang beriman dan sifat orang munafik, tentang masalah perjuangan. Yaitu ada pada surah At-Taubah. Di surah At-Taubah Allah berfirman, "Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syaqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. 'Afallahu 'anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Artinya, berangkatlah kalian. Ini ayat untuk orang-orang beriman. Diseru untuk berjuang. Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. Dan berjuanglah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik di sisi Allah jika kalian mengetahui. Kemudian Allah berfirman, kalau sekiranya yang kamu ajak kepada mereka itu adalah keuntungan yang mudah diperoleh. Ini ajakan yang berat ya, ajakan yang berat. Berjihad, berjalan jauh, ajakan yang sangat berat. Kalau sekiranya yang diajak itu adalah sesuatu yang menguntungkan, ya, perniagaan, bisnis, atau keuntungan, investasi ya, atau perjalanan yang pendek, yang tidak seberapa jauh, pastilah orang-orang munafik itu akan ikut juga. Tetapi tempat yang dituju itu amat terasa jauh oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentu kami akan berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta. Ya, jadi kalau orang munafik itu diajak berjuang, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sayahlifuna billah lawistata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami sanggup, kami akan ikut. Ini diajak berjuang. Diajak berjuang, jawaban orang munafik adalah, iya nanti, kalau kita mampu ya berangkat. Tapi kalau enggak ya minta izin. Jadi dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, tua maupun muda, berjuang dengan harta maupun dengan jiwa. Dan ini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan tentu saja ada alasan yang lain yang insya Allah akan disampaikan di lain kesempatan. Di antaranya juga, jika kita meninggalkan perjuangan, maka orang-orang kafir akan semakin leluasa untuk menguasai kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه berkata adalah Uthman radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di samping kuburan. Beliau menangis hingga membasahi janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau mengingat kubur, lalu engkau menangis. Maka Uthman radhiyallahu anhu menjawab, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه Akhrajahu Tirmidzi. Uthman radhiyallahu anhu menjawab, ya, ketika ditanya seperti itu, wahai Uthman, ketika engkau mengingat surga, engkau mengingat neraka, engkau tidak menangis. Tapi kalau engkau melihat kuburan dan mengingat kubur, maka engkau menangis. Maka Uthman menjawab, menjelaskan alasannya. Sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Kuburan adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Jika seseorang selamat darinya, yakni dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Ya. Akan lebih mudah dari cobaan di dalam kubur tersebut. Wa illam yanju minhu, dan jika tidak selamat darinya, yakni dari cobaan atau azab kubur, maka apa yang sesudahnya jauh lebih berat darinya. Ini dari peristiwa yang dialami di dalam kubur. Kemudian Uthman berkata, dan aku juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan pun melainkan kuburan jauh lebih mengerikan daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri. Alamun mustaqil, sebuah alam tersendiri yang jauh lebih luas dari alam dunia dan lebih lama waktunya dari alam dunia ini. Sebagian ulama memberikan perbandingan tentang keluasan alam barzakh dibanding dunia seperti keluasan alam dunia dibanding alam rahim. Ketika seorang bayi di dalam rahim ibunya, itu suatu alam tersendiri. Maka begitu dia dilahirkan ke dunia, dia mendapati alam yang lebih luas daripada rahim. Maka begitu pula, seorang yang meninggal dan dimasukkan ke dalam kubur, dan dia telah tinggal di alam kubur, maka alam kubur atau alam barzakh ini suatu kehidupan tersendiri, suatu alam tersendiri yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Dan masa tinggal manusia di alam barzakh bisa berabad-abad, bahkan mungkin bisa 1000 tahun sampai datang kehendak Allah SWT kepada perintah Allah Taala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Jadi kehidupan di alam barzakh kehidupan yang panjang tapi tidak kekal. Kehidupan yang panjang dan lebih panjang dari dunia. Dan di situ seseorang akan melihat kenikmatan, ya, sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakannya, atau sesuatu yang menyusahkan. Sesuatu yang membuat dia tersiksa. Maka Persinggahan pertama dari akhirat adalah alam kubur. Dan ini sangat menentukan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, tempat transit atau persinggahan pertama dari alam akhirat yang sangat luas dan kekal abadi. Dan ini sangat menentukan. Jika seseorang selamat dari azab kubur, dia tidak melihat sesuatu yang menyusahkan di dalam kuburnya, di alam kuburnya, maka peristiwa-peristiwa yang akan ditemui setelahnya pada hari kiamat jauh lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa, na'udzubillah min dzalik, melihat sesuatu atau merasakan azab atau tidak selamat dari azab kubur, maka peristiwa-peristiwa yang akan dialami setelahnya jauh lebih dahsyat dan lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan azab neraka. Karena seorang mukmin telah dijanjikan surga ketika di alam kubur, bahkan ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, dan dia yakin bahwa kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan tinggal di surga-surga yang kekal abadi, yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dia sudah mendapat kabar gembira itu ketika di alam kuburnya, dan telah diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Ketika dia yakin seperti itu, maka dia berdoa di dalam kuburnya, Rabbi ajil qiyamah sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Rab, segerakan hari kiamat. Segerakan hari kiamat itu, agar aku dapat kembali bersama keluargaku dan bertemu kembali dengan hartaku. Agar aku dapat kembali kepada keluarga dan hartaku. Sedangkan seorang yang kafir, yang fasik, ketika dia melihat apa yang telah disediakan Allah baginya berupa azab yang pedih, ketika nanti terjadi hari kiamat, ketika dia di dalam kubur, telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka, dan telah diancamkan kepadanya azab yang pedih kelak kalau terjadi hari kiamat, maka dia akan berkata, meskipun dia merasakan penderitaan di dalam kubur, tapi dia berkata atau berdoa, Rabbi, la tuqimis sa'ah, wahai Rabku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Wahai Rabku, jangan engkau tegakkan, jangan engkau adakan hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kenapa seorang kafir berdoa seperti itu? Karena dia tahu bahwa apa yang akan ditemui setelahnya lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sebagian kubur itu dipenuhi oleh kegelapan. Jika penghuninya adalah orang-orang yang fasik atau orang yang kafir, maka kubur tersebut dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi jika penghuni kubur itu adalah seorang yang mukmin, maka kuburan itu akan dipenuhi cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta perawi yang lainnya bahwa salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa beliau, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengkhabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mendapati seorang perempuan yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Dan ini suatu amal yang disyukuri, suatu jasa yang tidak kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dan tidak mendapati perempuan yang biasa membersihkan masjid tersebut. Maka ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, beliau diberitahu bahwa dia telah meninggal di malam hari dan telah dikuburkan. Dan para sahabat tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan itu meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan pada malam hari itu juga, dan para sahabat tidak tega ya atau tidak ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, mengganggu istirahatnya. Maka beliau meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana kuburan seorang perempuan tersebut. Setelah ditunjukkan kepada beliau kuburnya, maka beliau sholat di samping kuburan tersebut, menyolati sholat jenazah. Karena beliau belum sempat mensolati jenazah tersebut, maka beliau sholati di samping kuburannya. Kemudian beliau bersabda, Inna hadhihi al-qubura mali'atun zulmatan ala ahliha, wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya kubur ini saja, tapi kuburan di sekitar sini. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal menyinarinya, memberikan nur, memberikan cahaya dan keterangan, memberikan cahaya yang menerangi kuburan tersebut. karena salatku atas mereka, karena aku mensalati mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta perawi hadis yang lainnya. Nah, di sini ada satu faedah bahwa boleh seseorang yang belum mensalati jenazah saudaranya, belum sempat atau tidak berkesempatan mensalati jenazah seorang muslim, dia boleh mensalati di samping kuburnya. Dan sebagian ulama membatasi waktunya sebelum berjalan 1 bulan. Selama jenazah itu dimakamkan dan belum berjalan 1 bulan. Jadi kalau baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, seorang yang kelewatan, belum sempat menyalati jenazah seseorang, disunahkan mendatangi kuburannya, kemudian salat jenazah sebagaimana biasa di samping kuburannya, tentu dengan menghadap kiblat. Dan ini pengecualian dari larangan yang umum untuk salat menghadap atau salat di samping kuburan atau menghadap kuburan, itu berlaku umum, tetapi salat jenazah dikecualikan dari keumuman larangan tersebut. Dan juga satu faedah bahwa dengan doanya, dengan salatnya dan doanya Rasulullah SAW atas penghuni kuburan tersebut, maka kuburan yang tadinya dipenuhi kegelapan kini diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah SWT dengan sebab doa dan salatnya Rasulullah SAW.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Hati sebagai penentu amalan anggota tubuh. Hal ini Rasulullah jelaskan juga, dan mungkin kita semua sudah hafal masyhur. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh jasad itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, saat segumpal darah itu dipelihara atau baik sehat, maka jasad akan begitu juga, akan sehat juga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika rusak maka efeknya, akibatnya akan rusak juga. Hadis ini sering kita dengar, namun pengamalannya kadang kita mengabaikan hati yang ada di dalam dada-dada kita. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan atau seseorang lakukan, maka yang harus pertama kali dicek itu pasti hatinya bermasalah, ya. Jadi ketika ada perkataan yang tidak baik, menghina orang misalkan, atau perkataan sombong atau hal yang lainnya dari perbuatan, maka sudah bisa dipastikan itu karena hatinya bermasalah. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari menjaga hati dan membersihkannya adalah bahwa hati adalah tempat kebahagiaan. Ini rahasia yang harus diketahui oleh kita semua. Kebahagiaan bukan ada di zahir, lahiriah, bukan ada di materi, ada di dalam hati. Dan semua penyakit-penyakit hati itu berpeluang atau sudah bisa dipastikan akan merusak atau mengambil kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Jadi ketika seseorang berbicara tentang hati, kemudian bagaimana cara untuk menjaga hati, bagaimana solusi untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, itu cara mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi kalau ada orang pergi ke pantai misalkan untuk melihat sesuatu yang indah-indah, itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kepuasan apa? Panca indera yang dia miliki. Melihat pantai, laut, itu yang terpuaskan apa? Mata. Begitupun kita beli atau pesan makanan yang enak-enak, yang terpuaskan apa? Rasa. Begitupun telinga, ya. Orang dengerin burung misalkan, ataupun na'udzubillah ya, musik-musik, itu yang terpuaskan apa? Telinga ya. Coba kalau hatinya tidak tentram ya, saat makan, ditelepon ya, diomelin, ketika suapan pertama terasa nikmat, tapi setelah diomelin gak tahu kemana itu kenikmatan hilang ya. Kenikmatannya hilang, gak tahu kemana. Kenapa itu? Karena hatinya sudah tidak stabil mendengarkan omelan, apalagi jika sampai dia sakit hati, dendam dan seterusnya. Udah gak bakalan nikmat unik makanan yang dia pesan ratusan ribu atau mungkin lebih daripada itu. Jadi hati yang akan menjadikan seseorang bahagia, tentram. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah informasi yang di dalam Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung, bahagia, man zakkaha, orang yang bisa menyucikan jiwanya, yang bisa menyucikan hatinya. Beruntung di dunia dan juga beruntung tentunya nanti di akhirat. Kemudian urgensi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urgensi hati ya, untuk bisa kita bersihkan, kita jaga. Rasulullah mengabarkan bahwa manusia yang terbaik itu adalah manusia yang disibukkan untuk senantiasa membersihkan hatinya. Setiap hari dia disibukkan dengan bagaimana hati saya. Tadi saya hasad, astagfirullah ya Allah. Tadi saya suuzon, astagfirullah ya Allah. Tadi saya begini dan begitu. Dia disibukkan dengan membersihkan hatinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayun nasi afdhal? Manusia yang paling utama siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kullu mahmumil qalbi saduqil lisani. Orang yang paling utama, manusia yang paling utama itu adalah orang yang hatinya mahmum dan lisannya saduq. Kalau saduq kan paham ya, yang jujur, sifat yang senantiasa menempel pada orang tersebut, kalau berucap itu jujur, tidak ada bohongnya walaupun sedikit. Jujur. Kalau saduqul lisan na'rifu, kalau saduqul lisan kami paham, kata para sahabat. Fama mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyu an-naqiyyu. Yang dimaksud dengan mahmumul qalbi, hati yang mahmum itu adalah at-taqi an-naqi, hati yang takwa, maksudnya hati yang penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ibadah di dalam hatinya, an-naqi, dan juga hati tersebut bersih, la ithma fiha, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada dosa-dosa di dalam hati tersebut, la baghya wala ghilla wala hasada, ini semua bentuk dari penyakit-penyakit hati, tidak ada kezaliman, tidak ada hasad dan iri di dalam hati orang tersebut. Inilah orang yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian, dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya bagi kita itu sebagai ujian, ibtilaan atau imtihanan. Kita tahu bahwa ujian, cobaan suatu saat akan dipaparkan, akan disodorkan atau akan dipertanyakan kepada kita tentang soal-soal itu. Kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an dan sering sekali kita baca. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amal kebaikan di antara kita. Jadi al-maut wal haya, kehidupan dan kematian ternyata pada hakikatnya adalah ujian bagi kita. Sebuah tempat, ladang tempat beramal selama nyawa masih ada di kandung badan. Dunia Allah ciptakan sebagai bekal untuk beramal, sedangkan nanti di akhirat tak ada lagi waktu kesempatan untuk beramal. Akhirat adalah tempat memanen setiap amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan saat ini. Ataupun sebaliknya, setiap keburukan yang kita lakukan saat ini, nanti di akhirat kita akan melihat hasil akhirnya. Oleh karena itu, hal yang menjadi asas keimanan kita, konsekuensi dari balasan semua perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya surga, al-jannah, yang disediakan, dijanjikan bagi mereka yang beramal saleh semasa hidupnya. Lulus melalui ujian, kehidupan mereka diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nar, neraka. Ya. Yang Allah sediakan bagi orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci, mereka yang selama hidupnya tidak melewati ujian dengan benar, tidak lulus, habis kehidupannya dipakai untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Allah, melanggar aturan-aturannya, maka Allah sediakan an-nar, neraka. Tetapi sebelum itu Allah Azza wa Jalla memberikan batasan. Sebuah alam yang semua ini pun kita akan melaluinya. Ini yang disebut dengan alam barzakh, yaitu alam kubur, yang setiap kali Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati kuburan, dia akan selalu menangis. Menangis selayaknya anak kecil menangis ketika keinginannya tidak dipenuhi. Sampai kedua matanya penuh, diliputi dengan air mata dan janggutnya pun basah. Dan ketika ditanyakan oleh sahabatnya, Anda ketika berbicara neraka dan jannah, biasa aja sikapnya. Tapi ketika melihat kuburan, melewati kuburan, Anda akan menangis tersedu-sedu. Apa yang menjadikan Anda berbuat seperti ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa innal qabra awwalu manazilil akhirah.
3: Sesungguhnya kuburan itu adalah gerbang pertama seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat. Kuburan itu gerbang pertama. Nah, kuburan inilah yang Allah jadikan gerbang pintu akhirat. Fa innaja, kalau seandainya dia lolos, dia berhasil melewati pintu gerbang itu, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan mudah baginya. Akan mudah melewati tahapan-tahapan yang dia harus lalui di masa di alam akhirat nanti. Fa in lam yanju, kalau seandainya dia tidak berhasil, tidak lolos, maka setelahnya itu asyaddu minhu, akan lebih keras lagi. Akan lebih sulit lagi dia akan menghadapi tahapan-tahapan akhirat yang harus dilalui oleh dia. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, hal-hal seperti ini yang selalu harus ditanamkan dalam diri kita, bahwa suatu saat kita akan memasuki itu, akan melewati yang namanya alam barzakh, akan memasuki yang namanya alam kuburan sebelum kita sampai ke alam akhirat dan menerima hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui apa yang bisa menyelamatkan kita nanti, tak ada petunjuk yang paling baik dan yang paling sempurna dibandingkan petunjuk Islam, petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadapi atau akan menghadapi alam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada kita. Salah satunya, bagaimana kalau seandainya kita ingin selamat? Apa yang harus kita lakukan menghadapi peristiwa alam kubur yang amat dahsyat tadi? Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya, hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Apa yang pertama? Ya, dikatakan mahunna ya Rasulullah SAW. Apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan idza laqaitahu fasalim alaihi. Apabila Anda bertemu dengan dia, dengan sesama saudara muslim, salam. Ya. Sunnah ini yang sekarang sudah mulai pudar. Ya. Padahal dengan salam kita mendapatkan faidah yang sangat besar sekali. Bukan sekedar kita menunaikan hak saudara kita dan kita membayarkan kewajiban kita. Lebih dari itu, Allah akan tumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Dulu ada seorang sahabat yang kerjaannya ke pasar bukan untuk jualan, tapi hanya sekedar untuk apa? Menyapa saudaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang, kita ingin dikasihi oleh orang, maka sebarkanlah salam di antara kita. Dan ini adalah hak saudara kita. Kemudian yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, apabila dia mengundangmu, maka tunaikanlah. Penuhilah undangan itu. Apalagi undangan-undangan yang memang di dalamnya ada yang berisi maslahat kebaikan buat agama kita. Kalau yang sekiranya mubah saja kita dianjurkan untuk mendatangi undangan saudara kita, lantas bagaimana kalau seandainya undangan itu berisi tentang maslahat agama kita. Diundang buat taklim, diabaikan. Kalau sekedar undangan yang mubah saja, kita diminta untuk menunaikan hak saudara kita. Lantas bagaimana dengan undangan-undangan yang berisi amal soleh? Anda diundang kebaikan yang banyak sekali di sini. Diundang taklim. Ya. Yang diingat oleh kita cuma sekedar apa? Undangan olahraga atau undangan makan bersama. Ya. Taruh di list nomor satu. Tapi undangan-undangan yang lain yang isinya kebaikan, kadang kita lupa melalaikan. Padahal kalau kita melihat ini, boleh jadi ya, di dalamnya bukan sekedar ada hak saudara kita yang mengundang kita, tapi ada maslahat kebaikan dunia dan akhirat kita dalam undangan itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah rahmanallahu wa iyyakum. Wa idza stansahuka fansahalahu. Kalau ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Kalau ada saudara kita yang datang meminta untuk dinasihati, sebuah amal kebaikan, dan Anda patut berterima kasih kepada dia, sebab boleh jadi karena perantara dia Allah hendak memberikan kebaikan yang banyak buat Anda. Berapa banyak kebaikan yang seandainya Allah berikan nasihat kepada dia, lantas Allah berikan taufik untuknya melakukan nasihat yang Anda berikan itu. Bukankah pahala seseorang yang menunjukkan kebaikan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya? Coba bayangkan ya, qatafillah rahmani Allah ya. Semua kita butuh nasihat. Ya, semua kita butuh orang yang menguatkan. Untuk itulah kenapa kita dipersaudarakan dalam tali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini budaya buat kita, sebuah budaya yang Islami. Ketemu salam, kemudian menanyakan kabar baiknya dan saling nasihat-menasihati. Allahu Akbar. Sebuah potret kehidupan yang sangat indah sekali, ya, yang Allah dan Rasulnya berikan untuk kita semua, yang isinya di dalamnya banyak faedah dan keutamaan buat kita. Jadi jangan pelit ya, untuk memberikan nasihat. Dan sebaik-baiknya nasihat adalah mengingatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga mengingatkan kewajiban lah. Kalau seandainya saudara kita mungkin ada yang tertunda hutang dan lain sebagainya, diingatkan, tidak mengapa. Itu kebaikan buat dia dan kebaikan juga buat saudara saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti jalan hidupnya hingga hari kiamat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna dan kerinduan, yaitu kisah saat penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Kedatangan beliau di Madinah adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya sebagai seorang nabi yang mereka cintai, tapi juga sebagai pemimpin yang akan membawa keberkahan, kedamaian, dan persatuan bagi seluruh penduduk Madinah. Nah, pendengar, sejak kaum muslimin di Madinah mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah berhijrah dari Mekah, hati mereka dipenuhi rasa bahagia dan kerinduan. Mereka sangat merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW, mendengar sabda-sabda beliau, dan menyaksikan akhlak mulia beliau secara langsung. Bagi mereka, kedatangan Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kedatangan seorang pemimpin, tapi juga seorang pembawa cahaya hidayah yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Penduduk Madinah, baik dari kalangan kaum Ansor maupun kaum Muhajirin yang terlebih dahulu sudah sampai di Madinah, setiap hari menanti dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah SAW sudah tiba. Mereka berdiri di bawah terik matahari, menunggu dengan penuh harap hingga sore hari. Namun, saat malam tiba dan mereka belum juga melihat sosok beliau, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang penuh harap untuk hari esok. Nah pendengar, hingga pada suatu hari, saat mereka tengah menanti seperti biasanya, tiba-tiba terlihat sosok mulia yaitu Rasulullah SAW dan sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu muncul dari kejauhan. Kabar kedatangan Nabi segera menyebar dan seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah mereka dengan penuh sukacita untuk menyambut beliau. Orang-orang dari kalangan tua, muda, laki-laki, perempuan dan bahkan anak-anak pun turut menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan wajah berseri-seri. Sambutan mereka dipenuhi dengan takbir dan doa mengiringi langkah Rasulullah SAW. Mereka menyambut beliau dengan lantunan salawat dan ungkapan-ungkapan kerinduan. Di tengah euforia itu, mereka juga melantunkan syair-syair yang kemudian menjadi legendaris. Salah satunya adalah Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah bukit wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, syair ini menggambarkan kegembiraan mereka karena bagi penduduk Madinah kedatangan Rasulullah SAW adalah seperti munculnya bulan purnama di tengah kegelapan malam. Beliau datang membawa cahaya dan ketenangan yang selama ini mereka nantikan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Ansor yaitu penduduk asli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj sangat berbahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan banyak di antara mereka yang telah memeluk Islam dengan hati yang tulus. Sejak pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW pada saat Baiat Aqabah, mereka merasa bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang mereka nanti-nantikan untuk membawa kedamaian di antara suku-suku di Madinah yang sebelumnya sering berselisih. Kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan hati yang lapang, siap untuk memberikan tempat bagi beliau dan juga bagi kaum Muhajirin, para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah. Mereka menawarkan rumah mereka, harta mereka, dan segala yang mereka miliki demi mendukung dakwah Islam. Inilah bentuk keikhlasan kaum Ansor yang luar biasa. Tidak ada rasa iri atau cemburu, hanya ada ketulusan untuk mendukung Rasulullah SAW. Ketulusan mereka ini juga diakui dalam firman Allah di Quran Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ayat ini menjadi bukti tentang keutamaan kaum Ansor yang rela mengorbankan segalanya untuk membantu saudaranya kaum Muhajirin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya, yang pertama, kita belajar bahwa mencintai Rasulullah SAW adalah bagian dari iman. Penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh cinta dan kerinduan karena mereka memahami bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka. Pelajaran kedua, kita belajar dari keikhlasan kaum Ansor yang menunjukkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Mereka membuka hati dan rumah mereka untuk kaum muhajirin yang tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah. Mereka berbagi, memberi, dan bahkan mendahulukan saudaranya yang membutuhkan meskipun mereka sendiri berada dalam kesusahan. Kemudian pelajaran lainnya, kisah ini mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam umat Islam. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah menjadi simbol persatuan yang menguatkan kaum muslimin. Dengan adanya persatuan antara kaum muhajirin dan ansar, Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang mampu menandingi kekuatan kaum Quraisy di Mekah dan mengembangkan dakwah ke seluruh jazirah Arab. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah tentang kerinduan penduduk Madinah dalam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk meneladani cinta dan penghormatan mereka para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta semangat ukhuwah yang mereka miliki. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita dan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan menjadi umat yang bersatu dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Adab mengenakan pakaian yang indah setiap sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid untuk menunaikan sholat. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin, siapakah yang mengharamkan pakaian yang indah sebagai perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati, Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Beliau adalah menteri besar dinasti Saljuk yang dikenal karena kebijaksanaannya dan jasanya yang luar biasa dalam membangun peradaban Islam. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk lahir pada tahun 1018 Masehi dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Hishaq. Ia berasal dari keluarga terpelajar di Persia dan mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai ilmu, termasuk ilmu agama, politik, dan administrasi. Kepandaiannya dalam berbagai bidang inilah yang membawanya menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dinasti Saljuk. Karir Nizamul Mulk mulai bersinar ketika ia diangkat sebagai wazir oleh Sultan Alp Arslan, pemimpin dinasti Saljuk. Setelah itu ia melanjutkan tugasnya di bawah kepemimpinan Sultan Malik Shah, di mana ia memainkan peran kunci dalam mengelola pemerintahan dan memperkuat posisi dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah, Nizamul Mulk memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Berikut ini adalah peran jasa utamanya. 1. Pendirian Madrasah Nizamiyah. Salah satu warisan terbesar Nizamul Mulk adalah pendirian madrasah-madrasah yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Herat. Tujuan utama dari madrasah ini adalah untuk mendidik generasi muslim yang kuat dalam ilmu agama dan dunia. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pendidikan terkemuka pada masanya. Banyak ulama besar termasuk Imam Ghazali rahimahullah pernah mengajar di madrasah ini. Dengan adanya madrasah ini, Nizamul Mulk memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. 2. Reformasi administrasi pemerintahan. Sebagai menteri besar, Nizamul Mulk melakukan reformasi besar-besaran dalam administrasi pemerintahan. Ia memperkenalkan sistem birokrasi yang efisien dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan di seluruh dinasti Saljuk. Ia juga memperkuat sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan negara. Nizamul Mulk sangat tegas terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia memastikan bahwa para pejabat pemerintah menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. 3. Perlindungan terhadap Islam Sunnah. Pada masa itu, dinasti Saljuk menghadapi ancaman dari berbagai kelompok, termasuk Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nizamul Mulk berperan besar untuk melindungi akidah Islam Sunnah dari ancaman ini. Ia bekerja sama dengan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam yang lurus dan menulis buku yang memberikan panduan bagi pemimpin Muslim dalam mengelola pemerintahan. 4. Pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Nizamul Mulk, banyak infrastruktur penting dibangun, termasuk masjid, jembatan, dan jalan raya. Pembangunan ini tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memudahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. 5. Hubungan diplomatik yang bijak. Nizamul Mulk juga dikenal sebagai diplomat ulung. Ia menjalin hubungan baik dengan berbagai kekuatan regional untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di wilayah dinasti Seljuk. Dengan kecerdasannya, ia mampu meredam konflik dan menjaga perdamaian di antara negara-negara tetangga. Pengaruh Nizamul Mulk terhadap dunia Islam. Pendengar yang budiman, jasa-jasa Nizamul Mulk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Antara lain, 1. Kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendirian Madrasah Nizamiyah, Nizamul Mulk membuka jalan bagi lahirnya ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang ilmu. Madrasah ini juga menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. 2. Stabilitas politik dan keamanan. Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Nizamul Mulk menciptakan stabilitas politik di wilayah dinasti Seljuk. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk fokus dalam pembangunan dan pengembangan peradaban. 3. Perlindungan terhadap akidah Islam. Dengan langkah-langkahnya yang tegas, Nizamul Mulk berhasil melindungi Islam Sunni dari ancaman kelompok-kelompok yang menyimpang. Usahanya ini menjadi inspirasi bagi para pemimpin Muslim lainnya. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Nizamul Mulk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jalan-jalan yang dibangun memudahkan perdagangan dan transportasi. Sementara, masjid-masjid menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nizamul Mulk. 1. Pentingnya pendidikan. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun peradaban yang maju. Dengan mendukung pendidikan, ia menciptakan generasi Muslim yang cerdas dan beriman. 2. Kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Nizamul Mulk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan dengan adil. Ia tidak ragu untuk menindak siapa saja yang melanggar hukum, termasuk pejabat pemerintah. 3. Kerjasama antara ulama dan pemerintah. Nizamul Mulk membuktikan pentingnya kerjasama antara ulama dan pemerintah dalam menjaga akidah dan membangun masyarakat. Langkah ini menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim di masa kini. 4. Ketegasan dalam menghadapi ancaman. Ketegasan Nizamul Mulk terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kebaikan umat. Pendengar rahmati Allah, kisah Nizamul Mulk adalah pengingat bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang berjuang untuk membangun peradaban yang mulia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kehidupan beliau untuk terus memperjuangkan kebenaran dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meneladani keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin besar dalam sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan mendalami kisah seorang ulama dari generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Yazid bin Abi Habib, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis dan ilmu pengetahuan. Ia lahir sebagai seorang mantan budak dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu suku Quraisy yang terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati dan diakui sebagai seorang ulama di zamannya. Yazid bin Abi Habib lahir di kota Madinah yang merupakan pusat perkembangan Islam pada masa awal. Ia hidup pada abad pertama Hijriah saat banyak sahabat Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menyebarkan ajaran Islam. Yazid bin Abi Habib adalah seorang tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah sahabat Nabi SAW.
4: Sebagai mantan budak, ia memiliki latar belakang yang sederhana, tetapi semangatnya untuk menuntut ilmu menjadikannya salah satu ulama terkemuka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu. Ia belajar dari banyak ulama yang terkemuka pada masanya. Di antara gurunya adalah Al-Layth bin Sa'ad yang juga merupakan seorang ulama besar dan ahli hadis. Yazid bin Abi Habib banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ia dikenal sebagai seorang yang teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga banyak ulama lain yang merujuk kepadanya. Murid-murid Yazid bin Abi Habib yang terkenal antara lain adalah Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id. Mereka merupakan ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih pada masa mereka. Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai seorang guru yang berpengaruh dalam menyebarkan pengetahuan di kalangan murid-muridnya. Selain Abdullah bin Lahiyah dan Al-Layth bin Sa'id, terdapat juga murid lainnya seperti Abdullah bin Abu Ja'far bin Rabi'ah. Yazid bin Abi Habib memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak muridnya yang melanjutkan warisan ilmunya. Para murid ini tidak hanya meneruskan ajaran Yazid, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu hadis dan ilmu fikih di kalangan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Yazid bin Abi Habib memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Banyak hadis yang diriwayatkannya dicatat dalam kitab-kitab hadis terkenal seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkannya adalah tentang sholat Nabi Muhammad SAW untuk para syuhada Uhud, yaitu ketika Nabi SAW bersabda bahwa beliau adalah perintis umatnya di Al-Haud atau di Telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Riwayat hadisnya seperti berikut. Dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah, bahwa Rasulullah SAW suatu hari keluar dan sholat untuk ahli Uhud seperti sholatnya untuk orang mati. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan beliau bersabda, sesungguhnya aku adalah perintis kalian di Al-Haud atau di Telaga, dan aku adalah saksi atas kalian. Demi Allah, aku melihat Al-Haudku sekarang, dan aku telah diberikan kunci-kunci harta bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan berbuat syirik setelahku, tetapi aku takut kalian akan saling bersaing di dalamnya. Pendengar yang berbahagia, ini adalah hadis yang sahih dan tinggi derajatnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i dari berbagai jalur dari Yazid bin Abi Habib. Pendengar yang budiman, Yazid bin Abi Habib juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu fikih dan ilmu tafsir. Ia sering memberikan fatwa dan nasihat kepada masyarakat, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Kearifan dan kebijaksanaannya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Dalam kehidupan sosialnya, Yazid bin Abi Habib dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah, mengajak orang-orang untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Pengaruh Yazid bin Abi Habib tidak hanya terbatas pada zamannya, tetapi juga dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Banyak ulama setelahnya yang mengakui pengaruhnya dalam bidang hadis dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah satu rujukan bagi para ulama dalam meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa. Yazid bin Abi Habib wafat pada tahun 128 Hijriah dalam usia yang diperkirakan lebih dari 75 tahun. Kematian Yazid bin Abi Habib meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam dan masyarakat yang mengenalnya. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang tulus dan berdedikasi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Warisan Yazid bin Abi Habib dapat dilihat dari banyaknya hadis yang diriwayatkannya dan pengaruhnya dalam pengembangan ilmu hadis. Ia menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam sejarah Islam dan namanya terus dikenang oleh para pencari ilmu hingga saat ini. Yazid bin Abi Habib rahimahullah adalah sosok yang patut dicontoh dalam hal semangat menuntut ilmu dan dedikasi terhadap ajaran Islam. Kehidupannya yang sederhana tidak menghalanginya untuk menjadi salah satu ulama terkemuka di zamannya. Dengan kontribusinya dalam ilmu hadis dan pengaruhnya dalam masyarakat, Yazid bin Abi Habib telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan meneruskan semangatnya dalam menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, yaitu tepatnya di surat Al-Baqarah ayat ke-228. Dalam ayat tersebut pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama 3 kali kuru. Artinya mereka harus berdiam diri selama 3 kuru, yaitu pada masa suci atau masa haid setelah diceraikan oleh suaminya. Setelah itu, jika menghendaki, mereka boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan mengenai apa yang dimaksud dengan quru itu, para ulama salaf dan khalaf serta para imam mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Setidaknya ada 2 pendapat yang kuat dalam hal ini. Yaitu yang pertama yang dimaksud dengan quru adalah masa suci. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hafsah binti Abdurrahman pindah ke rumah suaminya ketika dia menjalani haid yang 3 kalinya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Umrah binti Abdurrahman, maka dia pun berkata, Urwah benar. Namun hal itu ditentang oleh beberapa orang, di mana mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya 3 kali quru. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kalian memang benar, tetapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan quru? Quru adalah masa suci. Dan Imam Malik juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, Aku tidak mengetahui para fuqaha kita melainkan mereka mengatakan hal itu. Yani yang dimaksud adalah ucapan Aisyah tadi, bahwa yang dimaksud dengan kuru adalah masa suci. Dan juga pendengar, hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Al-Qasim, Sulaiman bin Yasar, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qatadah, Az-Zuhri, dan beberapa fuqaha lainnya sama sependapat dengan hal itu. Pun demikian, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, Abu Thawr, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, di mana pendapat ini didasarkan pada firman Allah di surat At-Talaq ayat 1, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Artinya, maka hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka menjalani iddahnya yang wajar. Maksudnya, ceraikan mereka ketika mereka berada pada masa suci. Nah, oleh karena masa suci itu menjadi sandaran dalam pelaksanaan perceraian, maka hal itu menunjukkan bahwa masa suci itu merupakan salah satu dari kuru yang diperintahkan untuk menunggunya. Karena mereka mengatakan, seorang wanita yang menjalani masa iddahnya karena diceraikan suaminya dapat mengakhiri masa iddahnya tersebut dan berpisah dari suaminya dengan berhentinya masa haid yang ketiga. Batas waktu minimal seorang wanita mendapatkan nafkah selama menyelesaikan masa iddahnya itu adalah 32 hari lebih beberapa saat. Nah, pendengar, adapun pendapat kedua, yang dimaksud dengan quru di sini adalah masa haid, sehingga seorang wanita belum dinyatakan selesai menjalani masa iddahnya sampai suci dari haidnya yang ketiga. Dan ada sebagian ulama lainnya menambahkan dengan kalimat, dan dia sudah mandi besar. Sehingga di sini batas waktu minimal pemberian nafkah kepada wanita pada masa menjalani masa iddahnya adalah 33 hari dan sesaat sesudahnya. Nah, terkait hal ini, Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Qamah, dia menceritakan, kami pernah berada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada seorang wanita mendatanginya dengan berkata, suamiku telah meninggalkanku satu atau dua kali. Kemudian dia datang kembali kepadaku, sedang aku telah mengemasi pakaianku dan menutup rapat pintuku. Maksudnya telah berlalu haid yang ketiga kali dan siap untuk mandi besar. Lalu suaminya datang untuk kembali rujuk. Maka Umar berkata kepada Ibnu Mas'ud, aku berpendapat dia tetap menjadi istrinya selama dia belum boleh mengerjakan sholat atau belum mandi wajib. Dan Ibnu Mas'ud pun sependapat seperti pendapat Umar ini. Dan diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya, mereka semua menyatakan bahwa quru berarti masa haid. Dan ini menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta pendapat yang paling sahih dari dua riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diriwayatkan dari Al-Athram bahwa dia berkata, para pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW berkata, quru adalah masa haid. Dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dalam percakapan masyarakat Arab, quru ini berarti waktu datangnya sesuatu yang sudah rutin dan diketahui waktunya, dan juga waktu berlalunya sesuatu yang sudah rutin dan sudah diketahui waktu berlalunya. Jadi istilah quru berlaku untuk keduanya. Dan sebagian ulama usul telah berpendapat dengan makna tersebut. Sehingga para ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan quru adalah masa haid dan juga masa suci. Tapi mereka hanya berbeda pendapat mengenai maksud dari ayat tersebut saja. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa makna quru adalah masa haid. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 228, dan insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
6: Mutiara Hadis. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas samai wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Islam yang memuat perkara-perkara yang penting dari kaidah-kaidah agama ini. Berkenaan dengan makna kata tuhur, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa pahala bersuci itu seperti pahala separuh iman. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud kata iman dalam hadis ini adalah salat, karena toharah adalah syarat sahnya salat, sehingga toharah merupakan bagian dari salat, dan sebagian itu tidak mesti harus separuhnya persis secara hakiki. Namun ada pula yang berpendapat tidak demikian. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, menunjukkan bahwa keagungan pahala orang yang memuji Allah itu memenuhi mizan atau timbangan. Dan telah jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang timbangan amal, berat ataupun ringannya timbangan. Demikian pula dengan sabda Nabi, Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hal itu dikarenakan agungnya kalimat tersebut yang berisi tentang tanzih bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membersihkan Allah dari segala kekurangan, dan menerangkan tentang betapa butuhnya makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
7: Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala, "Hilakul dzikri." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu?" Maka beliau menjawab, yaitu hilakud zikri, halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah majelis ilmu. Sehingga ini menjadi catatan buat kita ya, bahwa selain menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, seakan-akan kita duduk di mana? Di taman-taman surga, ikhwah. Ya. Ini mudah-mudahan memotivasi kita bahwa kita ya, selama ini meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi terkadang kita untuk duduk di taman surga saja ini terasa apa? Terasa malas, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sedang memburu ya, menginginkan memasuki surga, salah satunya itu dengan duduk di taman-taman surga. Karena insya Allah ya, yang ada dalam kajian pasti yang disebutkan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menenangkan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang di awal tadi disebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi, dan sungguh para malaikat akan meletakkan sayapnya ya, ketika melihat sebuah majelis ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Karena kenapa? Karena mereka ridho, merasakan ridho dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka berusaha untuk menambah ilmu agama mereka, menambah ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syar'i ya, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang para malaikat senang, sehingga mereka mengkapakan sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Demikian dalam kelanjutan hadisnya, wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis sama'i wal ardh hatta al hitanu fil bahri. Ini ya catatannya. Dan sungguh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i yang kita, sungguh semuanya akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya mungkin triliunan bahkan lebih, semuanya memintakan ampun kepada masing-masing orang yang apa? Yang menuntut ilmu syar'i. Dengan hal ini saja sebetulnya ini sudah bisa memotivasi kita agar lebih apa? Semangat dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Nah, seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Doa menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insya Allah. la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak apa-apa, semoga sakitmu ini membersihkan dosamu insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Bukhari.
9: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita

saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir pagi. Membaca ayat kursi.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, burung elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Selain itu, burung elang seringkali dijadikan sebagai simbol militer udara karena perannya sebagai salah satu hewan udara yang paling ekstrim. Misalnya pada waktu hendak bertelur, burung elang membutuhkan waktu 1 tahun sekali untuk menghasilkan telur. Hasilnya pun tidak banyak, maksimal mendapatkan 2-3 telur saja. Hewan ini juga butuh 40-50 hari untuk mengerami telurnya supaya menetas. Makanya hewan elang sengaja membuat sarangnya di tepi jurang atau di atas gunung. Hal ini dilakukan supaya anak-anak burung elang bisa terlindungi dari hewan pemangsa lainnya. Burung elang betina menjaga anaknya hingga mampu terbang sendiri. Dan para peneliti menganggap ini sebagai hadiah terbesar dari seekor induk burung elang kepada anaknya. Lalu seperti apakah wujud dari pemberian hadiah tersebut? Pendengar yang dirahmati Allah, hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk burung elang pada anak-anaknya ternyata bukanlah serpihan-serpihan makanan. Bukan pula raman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi, setelah induk sang elang menganggap bahwa anak-anaknya telah mampu terbang sendiri di alam luas. Detik pertama, mungkin anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Namun, beberapa saat kemudian, bukan kematian yang mereka terima, namun kesejatian diri sebagai burung elang, yaitu terbang. Inilah hadiah terbesar yang diberikan induk burung elang kepada anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita harus senantiasa berpikir positif dan meyakini ada sebuah hikmah di setiap ujian kehidupan. Misalnya, ketika orang tua sedang menguji anak gadisnya dengan menyuruhnya untuk tetap berdiam diri di rumah atau menyuruh untuk masak dan mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Mungkin terkadang sang gadis menganggap bahwa perlakuan seperti itu sangat membebankan. Namun di balik semua itu, ada saatnya semuanya berubah menjadi indah. Ketika seorang lelaki soleh hendak melamar si anak gadis karena anak gadis tadi sudah terlatih menjadi sosok istri yang baik tanpa ia sadari. Maka hendaklah kita berpikir positif dan meyakini bahwa ada hikmah di setiap perlakuan orang tua, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Demikian pendengar inspirasi pagi kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمان وجأرا لرب عظيم
1: صفات. Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
2: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tingkatkan, terus kita tuntut diri kita, sebagaimana kita juga dituntut terus untuk memperbaiki kerja dan kinerja di mana tempat kita bekerja. Pun demikian iman dan takwa, keilmuan kita itu harus senantiasa ditingkatkan setiap hari, setiap saat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Man yuriduhullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan, akan tuntun orang-orang tersebut memahami dinul Islam, memahami agama Islam, sehingga dia tahu ini yang halal, ini yang haram. Bukan sekedar tahu, dia mampu melaksanakan. Qaulan sadida, yang setiap saat apa diwasiatkan oleh para imam, para khatib, para ustaz. Ini merupakan perkataan yang lurus, seiring seirama dengan amal perbuatan kita, seiring dengan ilmu dan amal. Dan tentu salawat serta salam senantiasa terlimpah, tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Baik, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang wujudun nar, keberadaan neraka dan bagaimana kondisinya. Ini satu judul yang kelihatannya begitu sepele, ya, tentang keberadaan neraka. Kenapa seolah terlihat sepele? Ya, karena mungkin di antara kita sudah wajar melihat seperti itu. Ya. Akan tetapi banyak golongan yang tergelincir tentang pemahaman keberadaan neraka ini. Ada orang yang berkeyakinan bahwa surga dan neraka itu hanya sekedar mitos, hanya sekedar ilusi, hal yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Dan ini banyak di lirik-lirik lagu band-band di barat, di Amerika, band-band anti agama. Mereka katakan itu just a myth, ya. Surga dan neraka itu apa? Hanya sekedar mitos. Kenapa kamu takut? Ya karena kamu percaya kepada neraka. Coba kamu enggak percaya pada neraka, enggak takut, ya. Mau berbuat apa saja silakan, ya. Kenapa kamu takut, ya? Itu karena kalian percaya akan adanya neraka. Coba saya, seperti saya misalnya, enggak percaya, itu hanya mitos, ya. Makanya berbuat apa saja silahkan. Itu ada yang seperti itu. Ada juga di dalam Islam ya, satu kelompok yang namanya Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sekarang belum ada. Kapan adanya? Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat baru diciptakan. Apa yang dipahami oleh Nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ya, tidak sebagaimana yang mereka pahami, para hadirin sekalian. Mereka memahami sangat simpel sekali ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang menjelaskan bahwa surga ataupun neraka itu sudah ada ya, neraka contohnya ya, kalau kita fokus ke membahas tentang neraka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha la'anal kafirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. "Wa a'adda lahum sa'ira." Allah telah sediakan bagi mereka. Di dalam ayat yang lain, "U'iddat lil kafirin." "Wattaqun nar allati waquduhan nas." Ya, "U'iddat lil kafirin." Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia. Telah disediakan bagi orang-orang kafir. Secara bahasa ya, karena ini penting juga ya. Ini sangat mudah sekali ya. Silahkan para tamu undangan ya, para hadirin sekalian, untuk dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Telah disiapkan ya, kursi dan hidangan. Kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Makanan sama kursinya sudah ada atau belum? Sudah ya, ini gak perlu pakar kayak gini mah, gak perlu pakar bahasa. Ya, udah mafhum, mau dipukul pakai palu atau dipukul palu ya sama saja. Ya. Maknanya itu-itu juga gitu ya. Ini telah disiapkan, kaum Mu'tazilah nanti akan kita jelaskan, mereka berdalil ya. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memahami ayatnya seperti ini, mereka tidak dipahami sebagaimana lazimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memahami. Jadi telah disiapkan, sudah ada. Dalilnya sangat banyak sekali. U'iddat lil kafirin. Neraka itu sudah disiapkan. Artinya sudah ada. Bukan nanti hari kiamat terjadi, ya, bumi hancur, alam semesta hancur, baru diciptakan apa? Neraka. Tidak demikian. Ya. Dalilnya sangat banyak sekali, ya. Ya. Yang pertama adalah ta'biru bisighatil madhi ya, u'iddat secara bahasa tadi ya, bahwa Al-Qur'an telah disiapkan. Ini berarti sudah ada. Sudah ada neraka itu ya. Bukan nanti di hari kiamat baru diciptakan. Yang kedua, ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam lil jannati wan nar fis sama' yaumal mi'raj ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga dan neraka ketika Isra dan Mi'raj. Benar-benar melihat ya. Bukan dalam mimpi ya. Bukan dalam mimpi ya. Melihat, seandainya pun yang mimpi Nabi pun itu lebih kuat daripada penglihatan kita ya. Dalam masalah keimanan, la yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Mimpinya para anbiya adalah wahyu ya. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan ya. Uridat alaiya al-jannah wa an-nar ya, diperlihatkan ya, itu sudah ada berat ya. Kemudian yang ketiga ya, adilatu azabil qabr wa na'imihi ya, dalil-dalil yang banyak tentang azab kubur dan nikmatnya. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian mati atau meninggal, maka dia diperlihatkan tempatnya di alam kubur, di barzah. Kalau dia termasuk penghuni jannah, ya diperlihatkan tempat duduknya di surga nanti. Dan masing-masing sudah punya tempat duduk alias rumah sendiri-sendiri. Masing-masing sudah punya rumah. Nanti akan pergi ya ke rumah masing-masing, tidak salah kamar. Dan yakini itu ya, masing-masing sudah punya rumah, dan rumah di surga itu qasr. Qasrun, ya, istana yang sangat megah, terbuat dari emas dan perak, penuh dengan pelayan-pelayan yang sangat cantik dan indah bidadari. Ya. Bukan sekedar itu, wanita-wanita istri-istri ya, dari kita yang beriman, beramal soleh dan ikut masuk surga akan menjadi bidadari tercantik. Tubuhnya, ya, posturnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diganti dengan postur yang baru. Inna angsya'nahunna insya'a. Faja'anahunna abkara. Kami ganti. Kami ciptakan dengan wajah yang baru. Inna angsya'nahunna insya'a. Faja'anahunna abkara. Kemudian kami jadikan selalu perawan. Faja'anahunna abkara itu selalu perawan setelah didatangi siapa? Sang suaminya. Setelah digauli sang suaminya, perawan lagi begitu terus. Gadis lagi. Faja'anahunna abkara. Uroban atroba. Apa uroban atroba? Uroban itu arubah. Ya. Itu wanita-wanita yang romantis. Perkataannya sangat menggoda, sangat indah, membuat orang yang mendengarkan kelepak-kelepak. Ini apa? Uroban. Ya. Wanita-wanita yang sangat indah sekali. Ya. Perkataannya lembut, menggoda. Ya. Atroba. Ya. Sebaya umurnya. Jadi enggak ada nenek-nenek dan kakek enggak ada di surga. Semuanya sebaya. Kita sama istri kita ya, seumuran. Kita sama bapak kita, anak kita apa? Seumuran ya. Uruban atsroba li ashabil yamin. Untuk para penghuni surga. Kemudian ayat selanjutnya juga demikian tentang neraka ya. Ini apa? Artinya surga dan neraka itu sudah ada ya. Dan bukan hanya mitos ya. Dan itu nikmat-nikmat surga yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga diperlihatkan tempatnya di neraka. Kalau dia termasuk penghuni neraka. Tentang azab-azab di neraka. Panasnya api neraka yang sangat luar biasa sekali. Ya. 70 bagian dari panasnya api di dunia. Ya. Azabnya yang paling ringan adalah diletakkan ya, batu ya, atau sendal ya, di kaki. Kemudian otaknya mendidih. Luar biasa sekali ini ya. Azab di neraka, na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Kemudian selanjutnya tentang bahwa neraka itu sudah ada. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jannah wan nar yaumal kusuf. Ya. Tentang penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap surga dan neraka ketika terjadi gerhana apa? Matahari. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian di saat itu Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga dan neraka. Sampai beliau bersabda, "La ra'aitum, ya, seandainya kalian mengerti apa yang aku lihat, ya, la dhahiktum qalilan, ya, wa la bakaitum katsiran." Ya, kalau kalian mengerti apa yang aku mengerti, ya, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit sekali tertawa. Kan banyak menangis melihat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa sekali ya. Azabun alim ya. Azab yang sangat pedih sekali. Kemudian ya, orang-orang Mu'tazilah tadi ketika mengatakan bahwasanya neraka itu belum ada sekarang ini, bukan mereka tanpa dalil ikhwah sekalian. Mereka juga menggunakan dalil, baik dalil akal maupun dalil-dalil Quran atau sunnah ya. Dalil akal contohnya, mengapa mereka sampai meyakini bahwasanya surga atau neraka itu pada saat ini belum ada? Faqalu khalqul jannah ya qabla jazaa abath ya wa khalqun nar qabla jazaa juga abath ya. Penciptaan surga dan neraka sebelum ada penghuninya ya, sebelum ada orang yang menghuninya itu satu kesia-siaan. Menurut mereka begitu ya. Apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sekarang kosong? Kan enggak ada apa faedahnya, kayak orang misalnya ya, kalau logika demikian ya. Orang bangun rumah besar banget. Rumah berapa hektar gitu seperti istana ya, dibiarkan saja. Itu kan seolah-olah apa? Abath, sia-sia. Tapi tidak ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia. Ini benar-benar untuk mengancam dan memberikan janji kepada orang yang beriman dan orang-orang kafir. Coba misalnya demikian ya. lebih real mana ya, secara logika. Saya, kalian, kami janjikan apa rumah ya, bareng siapa ya, yang misalnya bisa melakukan ini dan itu ya, nanti akan diberikan hadiah mobil misalnya. Mobilnya sudah ada, itu mobilnya. Yang kedua, barang siapa yang berbuat ini dan itu akan diberikan mobil. Nanti mobilnya insya Allah ada. Kira-kira lebih meyakinkan yang pertama atau yang kedua? Pertama kan, udah ada. Ini udah ada mobilnya. Ya. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang bermaksiat, itu neraka sudah siap menanti. Ini secara akal apa? Ini bukan kesia-siaan. Memberikan suatu ancaman yang sangat real sekali, yang sangat nyata sekali, yang buat kita takut ya. Hanya saja ini berupa kabar-kabar yang gaib. Orang-orang Mu'tazilah ini memang ashabul uqul ya. Jadi dia ashabul ra'i maksudnya. Ahli logika ya. Jadi segala sesuatu dilogikakan sehingga logikanya itu mendahului imannya. Jadi mau beriman ini menurut logika masuk akal atau tidak? Sampai hadis dzubab ya, ketika lalat kecemplung di apa? Kecebur di ina, di wadah, di gelas ya. Di panci, ya, itu mereka tolak. Kenapa ini nggak masuk akal? Lalat kan apa? Binatang yang merupakan itu menyebarkan penyakit. Ya. Kalau kecebur ya ini harus dibuang gitu kan. Kalau dicelupin itu justru malah banyak. Itu akal mereka kan. Hadis tentang khobar-khobar ahad ya, yang dalam masalah akidah ya, mereka tolak karena nggak mungkin ya. Dalam masalah akidah itu masalah yang qat'i ya. Gak bisa hadis ahad itu dijadikan dalil dalam masalah akidah. Kenapa? Adanya akal. Ini juga demikian. Allah ciptakan neraka ya, sebelum hari kiamat itu sia-sia. Kosong, gak ada penghuninya. Ya. Surga juga demikian. Kemudian, bantahnya gimana? Ya tadi ya, secara akal itu bukan kesia-siaan. Ya. Itu lebih memberikan satu harapan ketika seorang berbuat amal soleh ya. Dan lebih memberikan satu bentuk gertakan, rasa takut ketika seseorang berbuat kemaksiatan. Ya. Kemudian ya, ayat-ayat seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ya. Itu buktinya, dalilnya. Kullu nafsin halikun. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Surga dan neraka itu kan makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah, ya. Ada makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, kullu syai'in halik. Segala sesuatu makhluk itu akan hancur illa wajha. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah akan sia-sia nanti ya. Menciptakan surga dan neraka kemudian hancur ya. Enggak ada gunanya. Jadi cara memahami ayat ya, dengan akal. Ya. Bukan berarti kita tidak berakal dalam memahami ayat, tidak. Tapi bagaimana mensinergikan antara akal dengan dalil-dalil syar'i dan bagaimana pandangan, ya, cara berpikir, ya, cara memahami sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam masalah ini. Para ulama mengatakan maksudnya adalah segala sesuatu itu ya, hancur kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tidak hancur. Ya. Apa contohnya? Qala al-Imam Al-Barbahari ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafni. Segala sesuatu yang Allah takdirkan hancur, dia akan hancur. Illa jannah wan nar. Kecuali surga dan neraka, wal arsy wal kursi wasur wal qalam ya, kecuali beberapa makhluk ini. Surga dan neraka, ya, arsh, ya, tempat bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala, kursi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sur, ya, trompet, kolam, ya, kolam itu apa? Pena, ya. Laisa yafni syai'un min hadha, maka ini Allah takdirkan, Allah ciptakan untuk kekal, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian diantara ini, ya. Jadi itu cara memahami ayat tersebut ya. Mereka juga berpendapat, berdalil dengan ayat di surat At-Tahrim ayat 11 ya. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ya. Istrinya Fir'aun, Asiyah, ketika beliau hendak syahid ya, ketika hendak dibunuh ya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, bahwa beliau diseret ke padang pasir. Seret ke padang pasir ya. Dipaksa untuk apa? Untuk kafir, untuk kufur, tapi ya, tidak bergeming. Terkadang begitu ya. Di antara lingkungan-lingkungan yang kufur itu ada sosok-sosok yang masya Allah tengah-tengah apa kepekatan zaman ya, di zaman Fir'aun Allah pilih Musa untuk menjadi sang penyelamat. Di tengah keluarga Thagut yang paling kejam yaitu Fir'aun, Allah pilih ternyata pendampingnya ini apa seorang yang luar biasa sekali ya, Asia, imannya kuat sekali. Diseret kemudian ditindih batu ya. Ditindih batunya, dipengen dihancurin kepalanya dengan batu begini ya, biar remuk ya. Tapi beliau berdoa ya, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah ya saya rumah di surga. Artinya rumahnya ada belum kan ya, rumah yang dia inginkan belum ada menurut Mu'tazilah begini ya, demikian ya. Tuh contohnya ya, apa yang dikatakan oleh istri Fir'aun, dia bangunkanlah saya. Dia enggak minta rumah yang sudah jadi ya. Artinya apa? Ini berarti surga tidak atau belum ada ya. Para ulama menjelaskan bukan demikian cara memahaminya ya. Bahwa nikmat di surga itu terus terjadi perbaruan-perbaruan ya. Fasilitasnya senantiasa update ya. Antum ya, kita sekalian mau minta apa saja ya, itu bakalan dikasih. Dikasih terus sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu mereka ya. Kemudian ya, dalil dari ijma ya, salah satunya dinukil oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya, waqad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnah wal jamaah ala anna minal makhlukati ma la ya'dumu wa la yafni bil kuliyah. Telah bersepakat dari kalangan para imam-imam ahlu sunnah bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ada yang tidak fana, tidak hancur, tetap ya, kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kal jannah wan nar wal arsy wa ghairu dzalik ya, seperti surga dan neraka dan arsy ya, yang semisalnya. Jadi para hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, keberadaan neraka ya, ataupun surga, ini satu hal yang pasti, tidak perlu kita ragukan sedikit pun. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga demikian. Mereka mengimani sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentang azabnya ya, tentang bahan bakarnya dari manusia dan batu ya. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah ya, biar apinya itu tetap hidup. Para ulama mengatakan hijarah ini maksudnya apa? Hijaratul kibrit, batu bara. Bukan batu arang yang buat bakar sate itu mah panasnya enggak seberapa. Ini batu bara mempunyai beberapa keutamaan ya, kelebihan dibanding batu yang lainnya. Pertama ya, suratul iqad ya. Suratul iqad ya, cepat terbakar. Jadi bukan seperti arang ya, harus dikasih bensin, harus dikasih yang lain, enggak ya. Begitu kena api menyala. Mudah dibanding yang lain ya. Mudah menyala. Wa kathratud dukhan, asapnya banyak ya, sampai menghitam api neraka itu. Warnanya bukan kuning, bukan biru lagi, hitam. Hitam sekali. Saking warnanya hitam sekali. Panasnya api neraka sampai hitam ya. Benar-benar apa? Panas sekali ya. Wasyiddatul ittisaq bil abdan ya, batu bara itu sangat mudah menempel ketika sudah menempel di badan. Kalau arang ya, begitu kena sini mungkin akan lepas. Kalau itu menempel, langsung tembus. Dan kulit para penghuni neraka, badan mereka ya, itu diganti juga. Kalau penghuni surga seperti Nabi Adam alaihissalam yang sangat gagah, sangat cantik sekali ya, sangat kuat sekali. Penghuni neraka juga demikian ya. Penghuni neraka fisiknya dijelaskan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ma baina mankibai al-kafir finnari masiratu thalathata ayyam lirraqib al-muslim. Antara jarak antara ya, pundak satu dengan yang lainnya ya, bagi orang kafir di neraka kelak ya, itu adalah sejarak 3 hari perjalanan. Perjalanan yang cepat. Ya. Itu. Enggak tahu ya, pakai perjalanan pakai kaki, pakai motor, pakai pesawat ya. Allah taala alam ya. Jelas besar sekali ya. Udarsul kafir au nabul kafir mithlu Uhud. Gigi taring ya, gigi taringnya atau gigi gerahamnya orang-orang kafir di neraka itu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud giginya itu. Enggak kebayang gitu ya. Wa ghaldhu jildihi, tebalnya kulitnya, masiratu thalathah. Perjalanan 3 hari, tebal kulitnya. Tebal kulitnya. Kenapa kulitnya ditebalin? Karena indera yang merasakan panas itu katanya ya, di ilmu biologi gitu ya. Itu indera apa? Apa? Kulit. Kulit itu bagian dari tubuh yang merasakan panas ya. Perasa. Kalau makanan kan di apa? Di lidah kan? Semua lidah ya, bagian manapun. Ya, bukan hanya yang depan itu manis ya. Depan juga pahit juga bisa kan? Coba antum obat di depan nih. Pahit juga ya. Katanya kalau yang depan itu manis doang, yang pangkal pahit doang, enggak. Ya, semua bagian lidah itu bisa merasakan ya. Depan antum jilat begini, pahit ya pahit ya. Ya, karena kalau merasakan pahit, asam, asin kan depan kan, enggak mungkin orang ini ngerasain pahit ditaruh di pangkal lidah gitu kan. Enggak ya. Kulitnya ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juludan ya. Kulitnya ditebalkan ya. Biar liyadzukul azab. Tujuan semua itu agar mereka lebih menikmati ya. Dalam tanda kutip, menikmati apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Biar kapok gitu bahasa kita, sekalian rasain gitu, mungkin orang sekarang begitu ya, rasain itu ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya. Itu apa, posturnya sangat luar biasa sekali ya mereka ya. Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya ya. Kemudian bukan sekedar itu ya, Allah Subhanahu wa taala juga ya, sediakan ya tempat bagi orang-orang kafir di neraka itu belenggu-belenggu, rantai-rantai yang membelenggu mereka. Tempat dan neraka itu gelap, tertutup, fi amadim mumaddadah, dipalang dengan pintu besar. Sudah enggak bisa lagi, enggak ada harapan lagi untuk keluar. Kalau misalnya orang terjebak dalam lift ya, itu kan masih ada harapan keluar ya. Walaupun tadi itu masih teriak-teriak, digedor-gedor. Tapi kalau sudah masuk neraka ya, orang-orang kafir ya, bukan orang-orang muslim ya. Itu udah, kalau tinggal orang neraka tutup dengan pintu-pintu yang dengan apa? Palang pintu yang besar sekali sehingga harapan mereka untuk keluar sudah enggak ada. Sudah enggak punya terbetik saya bisa keluar dari neraka orang-orang kafir. Khalidina fiha abada ya. Mereka kekal di dalamnya ya. Kekal di neraka. Nauzubillah. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau mati enak ya. Begitu diazab mati sudah. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, maksudnya enggak layak hidup ya. Adanya cuma azab, sakit terus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Hawari LC MAE. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Tapi malah Allah wafatkan semuanya. Lari dari kematian menuju apa? Kematian, itulah kondisi kita. Ya. Tsumma ahyahum. Lalu Allah hidupkan lagi orang-orang yang sudah mati itu. Dan ini disaksikan oleh nabi-nabi Bani Israel pada saat itu. Ini yang apa? Yang kedua. Allah hidupkan. Allah matikan dan Allah hidupkan. Lalu yang ketiga, kisah Nabi Uzair. Di surat Al-Baqarah ayat 259. Awkalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urusyha. Yaitu orang yang pada saat itu marra ala qaryatin, ada seorang nabi lewat dari sebuah kota. Qaryah ini disebutkan dalam tafsir adalah Baitul Maqdis, lewat di Palestina. Nabinya adalah Nabi Irmia, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Wa hiya khawiyatun ala 'urusyha. Satu kota itu semuanya rumahnya hancur dan penduduknya mati. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atha. Jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Siapa yang menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atha. Lalu Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun, lalu hidupkan lagi, bangkitkan lagi. Qala kam labitsa? Qala labitsu yawman aw ba'd yawm. Nabi ini ditanya, "Berapa kamu tadi tidur?" Dia berkata, "Labitsu yawman aw ba'd yawm." Seolah-olah hanya tidur, hanya beberapa hari saja. Kemudian, "Qala bal labitsa 100 am." Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau telah tidur selama 100 tahun. Engkau telah diwafatkan selama 100 tahun. 100 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Tidak terasa. Ya. Fangdur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wangdur ilal 'idhami kaifa nangsuzha tsumma naksuha lahma. Lihat itu, bekas-bekas himarmu. Lalu Allah perlihatkan bagaimana khimar itu dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Selanjutnya, untuk nisab perak ini adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram dan juga dibayarkan 2,5% ketika sudah haul atau sudah usianya sudah 1 tahun. Ya, berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap selesai panen. Kalau dia sudah mencapai nisab, dan nisab zakat pertanian itu sekitar, Rasul mengatakan ketika mencapai 5 wasak. Ya, satu wasaknya itu 60 sok atau sekitar 900 kilogram. Seseorang mempunyai sawah padi kemudian panen. Setelah dikilo mencapai 900 kilogram, maka dia wajib mengeluarkan zakat pertanian, ya, itu pada hari panen itu. Berapa persen? Tergantung kondisi sawahnya. Jika sawahnya itu mudah perairannya, ya, seperti tak ada hujan atau memang perairannya di dekat sungai yang besar, maka dia mengeluarkan 10%. Adapun ketika dia harus menggaji orang untuk menyiram tanamannya itu, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%. Ya, ini di hari panen, di hari panen. Jadi kalau panennya per 3 bulan, maka per 3 bulan dia mengeluarkan zakat pertanian. Beda dengan zakat harta, ya, yang berkaitan dengan 1 tahun. Nah, kemudian zakat harta karun. Nah, ini zakat harta karun itu dikeluarkan ketika seseorang mendapatkan harta karun, ya, kapanpun dari manapun, tanpa mensyaratkan nisab dan haul. Hari ini kita ternyata mendapatkan harta karun, maka Hari ini pula kita